0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Halo RRI. Saya Weli mengantarkan kita selama 50 menit ke depan dalam program Halo RRI. Ya, nomor telepon yang bisa Anda hubungi yaitu 0967536386, dan Anda juga bisa meramaikan kolom komentar kami di WhatsApp kami di 0821975962333. Dan tentunya Anda bersama kami gelaran Halo RRI sampai dengan pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat, atau hal-hal pelayanan publik yang mungkin kamu rasa bahwa belum ya sepenuhnya oleh dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu untuk kamu mendapatkan solusinya, ya bisa bergabung di 0967536386. Tentunya nanti ya kita akan berupaya, Halo RRI juga akan berupaya ya menjawab apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan Anda yang Anda hadapi. Dan Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pendengar bisa meramaikan kolom komentar di 0821975962333 dengan permasalahan, keluhan, dan pendapat pendengar, ataukah aduan dan masukan pendengar. 0967536386 di 0967536386 dan juga di 0821975962333.

Baik pendengar, iya silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusi kepada yang berkepenten atau instansi OPD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Dan pendengar bisa juga meramaikan kolom komentar. Anda merasa bahwa oh di pasar saat ini ya harga bumbu begini ya, dan mungkin juga iya harga telur dan bahan pokok ya, 9 bahan pokok di pasar naik ataupun di tempat Anda ya, toko-toko pada naikkan harga. Anda bisa bergabung di 0967536386. Baik, sambil menantikan beberapa penelpon, saya masih menemani dengan rangkaian tembak-tembak hingga nanti pendengar bisa bergabung di 0821 9756233 untuk komentar dan juga pendapat Anda.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, program Halo RRI. Langsung saja buat pendengar yang punya keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik yang untuk menempatkan solusinya ya, Anda bisa bergabung di 0967536386. Dan Halo RRI juga dipantau langsung oleh Ombudsman Perwakilan Papua. Iya, mungkin juga ya, kalau sudah selesai apa Piala Dunia ya, kita tahu memang keluhan-keluhan pasti banyak yang mengeluhkan karena iya konvoi-konvoi, tapi ya dengan berakhirnya pertandingan tadi ya, Spanyol dan juga ya Argentina, akhirnya Spanyol keluar sebagai juara. Ya pasti tidak ada keluhan-keluhan lagi mengenai ya pawai-pawai, sudah kembali stabil seperti sedia kala ya, karena sebulan penuh penyelenggaran ya partai Piala Dunia, sehingga itu membuat ya jalan terasa sempit ya, karena banyak yang konvoi. Baik, untuk itu tuh saya tunggu Anda di 0967536386 ataupun di 0801 9759 6233. Iya, dalam permasalahan-permasalahan mungkin di kompleks ya, penerangan kah, ataupun iya masih kalau hujan turun kan punya kompleks itu banjir ya, permasalahan-permasalahan kecil dalam lingkungan ya, RT RW. Iya, Anda bisa bergabung ya, bergabung di sini di 0967536386. Oke, silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal yang menyangkut pelayanan publik. Nanti ya, kami di Halo RRI coba untuk menjawab. Jangan takut untuk melapor ya pendengar. Ya, kasus-kasus yang menyita dan menjadi perhatian kita bersama, kita sama-sama bisa melapor atau mengadukan ya kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan atau keluhan kita ataupun pendapat kita, pelayanan publik ataupun apapun itu ya yang dibiayai oleh negara. Saya masih menanti Anda di 0967536386, di 0967536386.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

0: Pendengar kita kembali lagi dalam program gelaran Halo RRI. RRI akan menghubungkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi terhadap OPD atau instansi atau semua yang dibiayai oleh negara. 536386. Iya, keluhan atau pendapat Anda. Saya langsung saja terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi, Pak Wali.
0: Iya, pagi Pak Wali.
1: Iya, Pak Wali. Iya, ini Pak Wali. Ini sekarang anak-anak ada masuk-masuk sekolah toh?
0: Iya.
1: Anak-anak SD, SMP. Ini peristiwa di Kampung Harapan. Tempat anak ada sekolah itu masuk SMP, tapi SD-nya SMP ini Lentera. Dulu SMP Negeri 6 itu. Sekarang nampak SMP Lentera, SD. Tuh. Tapi sekolahnya yang SD ini sedang di Palang. Anak-anak masuk, jadi anak-anak SD ini mereka pindah dari SD itu sekolahnya pagi di SMP.
0: Terjadi pemalangan di
1: SD.
0: SD?
1: SD, SD Lentera, dulu SD Impres Kampung Harapan.
0: Lentera. Atau Impres.
1: Sekarang namanya SD Lentera dengan SMP juga SMP Lentera.
0: Kampung Harapan.
1: Iya. Jadi dia dipalang oleh oknum masyarakat di situ. Dan itu yang kita minta, anak sekarang sudah masuk, tapi terganggu proses belajar mengajar mereka setelah masa MPLS ini. Hari ini juga masih ada, tapi yang SD itu masih sekolah di SMP karena sekolahnya dipalang.
0: Oh, jadi SD yang, dia bersekolah di gedungnya SMP.
1: SMP, dia sekolahnya pagi, nanti yang SMP itu siang. Ya, dulunya dua-dua sama-sama pagi, tapi sekarang yang ini siang. Ini agak terganggu sedikit untuk anak yang baru masuk setelah MPLS. Jadi oknum ini dulu begini, menurut kepala sekolah dengan guru-guru yang ada, masih ada dari SD itu, mereka bilang begini, dulu waktu dia palang, oknum ini palang, masyarakat ini palang, itu mereka sudah, kepala sekolah yang dulu sudah pernah bayar dia. Tapi setelah ditanya sama dia, panggil, dia bilang belum pernah dibayar. Tapi ada guru-guru yang saksi juga pernah dibayar.
0: Iya,
1: berapa besarnya.
0: Pak Wali, harusnya ada, harus ada hitam atas putih supaya itu menjadi bukti ya. Pembayaran.
1: Sudah, okay. Sudah ada. Kitansinya ada.
0: Oh, itu kuat sekali. Ya, baik. Nanti
1: terus ini begini, Pak Wili.
0: Iya, silakan.
1: Sudah ditunjuk, cuma dia menyangkal dengan dia punya tanda tangan. Dia bilang itu bukan saya yang tanda tangan. Ya, itu yang terjadi sekarang. Makanya kalau boleh ada penanganan dari polisi dan kepala dinas, kalau boleh bisa dikonfirmasi sekarang supaya anak-anak jangan terganggu mereka punya proses belajar mengajar lagi. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura.
0: Iya.
1: Mohon izin RRI bisa hubungi dia. Bisa sekarang. Ini itu yang kita sampaikan dulu. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Wali. Luar biasa sekali Pak Wali. Baik, di belakangnya Pak Wali, Anda bisa bergabung ya. Anda bisa menyampaikan seperti Pak Wali ya, yang merasakan sekali dengan ya pendidikan yang sedang berlangsung di Kabupaten Jayapura. Tentunya ini kami juga merasa bahwa ya pendidikan itu perlu sekali, apalagi dari dasar SD dan juga SMP ya. Dan dilihat dari ya, pembangunan di Papua ini mungkin juga terhambat karena ada hak ulayat ya, yang diminta oleh ya warga sebagai pemilik hak ulayat, namun itu sudah dibayar, namun masih ada penyangkalan untuk mendapatkan fee dari itu. Ya, mendapatkan keuntungan dari itu. Nanti kami coba untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk permasalahan sekolah atau pemalangan SD Lentera yang dulunya Impres, sekarang itu SD Lentera dan juga SMP Lentera Kampung Harapan, dan terhadap oknum-oknum yang mengganggu jalannya pendidikan persekolahan di Kampung Harapan. Baik, di 536386 untuk pendengar ya, silakan Anda punya masukan atau punya pendapat ya, Anda bisa bergabung ya seperti Pak Wali tadi ya, Anda bisa silakan bisa pendengar bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan atau pendapat atau hal-hal pelayanan publik ya, seperti tadi ada sekolah yang di Palang, pelayanan publik yang untuk meresahkan juga bisa, untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkepentingan atau instansi atau OPD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Perdana kita kembali lagi dalam pergelaran Halo RRI. RRI akan menghubungkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi terhadap OPD atau instansi atau semua yang dibiayai oleh negara. Anda bisa bergabung di 0967536386. Jangan takut untuk melapor ya. Silakan mereka bisa menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkepenten atau ya seperti instansi OPD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Langsung ya di 0967536386 ya. Kami menantikan Anda dan pendengar Halo RRI ini juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Kami masih menantikan Anda pendengar di pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur, 15 menit ke depan kita akan akhiri program Halo RRI. Untuk itu Anda yang punya permasalahan ya silakan ya langsung di 0967536386. Iya, semua permasalahan di yang dibiayai oleh negara ya, jangan masalah pribadi ya. Curhat-curhatan di radio enggak usah ya. Ini kasus-kasus yang menyita menjadi perhatian kita bersama ya. Pendengar bisa langsung saja melapor itu baik adanya ya. Anda bisa bergabung di 0967536386 ataupun bisa meramaikan kolom komentar di WhatsApp kami 0821975926233 dengan permasalahan, keluhan dan pendapat pendengar ataukah aduan dan masukan pendengar.

Baik, berdiri malam saat ini berada tentunya waktu juga yang misalkan kita dalam program Halo RRI. Terima kasih untuk Pak Wali di Kampung Harapan ya, nanti kita akan berusaha untuk menghubungi yang berkompeten untuk menangani pemalangan SD Lentera dan juga SMP Lentera. Dan peringatan sudah pukul 9.49 waktu Indonesia Timur dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat pagi.

0: kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri.

0: Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus, seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro Satria di Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selamat siang saja untuk semua. Tentunya di pukul 11.06 menit waktu Indonesia Timur, berakhir sudah saya menemani ruang dengar Anda di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Sebelum saya pamit ya, nanti ada

0: rekan Siti Rahmawati yang sudah standby.
1: Halo, halo rekan Will. Cepat mau bicara kena baterai semua habis. Belum dipersilakan lagi sudah langsung.
0: Halo.
1: Congratulations ya Spain.
0: Iya dong, yang terbaik buat Spain.
1: Terus Argentina?
0: Sudah sama juga. Kan dua-dua tuh masih punya muka.
1: Masuk final, betul.
0: Masih punya muka daripada yang 16 besar pulang. Baru kamu ngotot sampai.
1: Baru kamu buka dalam sampai. Taruh beda ada hashtag. Kita yang bertanding kok, yang lain ini ya.
0: Iya.
1: Sibuk ya.
0: Cuma dari pertama-pertama tuh kamu konsisten bahwa kamu punya negara.
1: Betul, kayak Kakak Bel kan, Mbak Rahma tahu nih kan, dari pertama Spain. Mbak Rahma juga nih dari awal sampai titik darah penghabisan juga Argentina. Tung tidak pernah ganti-ganti skin alias kulit ya. Jadi kalau yang timnya sudah kalah sudah jangan bergeser ke tim yang lain begitu. Harus konsisten. Dan fair play begitu.
0: Kita ini orang Spanyol tinggal di rumah Belanda, takut dapat usir jadi kita hanya mendukung-dukung Belanda untuk kasih support Belanda mereka.
1: Betul. Perlu itu dukungan moral.
0: Iya, siapa mau dapat usir?
1: Karena Tung juga tahu sejarah. Begitu, sejarah di situ. Jadi congratulations sekali lagi untuk Spain, para pendukungnya juga.
0: Selamat juga di Argentina.
1: Iya, itu dong bilang tuh sah. Maksudnya sah tuh karena yang Piala Dunia ini, maksudnya yang menyerahkan piala itu dari juara bertahan ke pemenang yang baru. Gitu.
0: Ada Donald Trump.
1: Iya betul. Tadi pengisi acaranya juga betul, seru. Ada Shakira, ada Madonna.
0: Andalam. Baru tahu kah bocoran untuk Piala Dunia berikut di tahun besok di mana?
1: 2030.
0: Iya, di mana? Negara mana?
1: Kok coba? Negara mana coba?
0: Coba browsing.
1: Tebak ini kayaknya nih benua-benua apa ya?
0: Tahun berapa tadi?
1: 2030 dong. Iya kan? 4 tahun dari sekarang toh.
0: Itu seumur berapa? Ya?
1: Masih 35. Saya masih 30, kan beda 5 tahun ya dengan Kak Wel toh. Saya masih 30.
0: Sudah kan.
1: Berharap di situ. Jadi apa bocorannya tuan rumah?
0: Ini ada 6 negara, Argentina, Maroko, Paraguay, Portugal, Spanyol dan Uruguay.
1: Iya, banyak sekali kan.
0: Jadi sementara di belum pasti
1: belum,
0: juga
1: belum final ya. Belum final. Ini masih ini ya, masih pengajuan ya, belum di ACC ya.
0: Iya, jadi ini turnamen sepak bola internasional ini 4 tahun yang diikuti oleh tim nasional ya. Senior pria jadi FIFA tahun 2020-30 diselenggarakan 6 negara.
1: Oh. Jadi ada dan timnya juga lebih banyak Kak Wel. Dari 48 Maroko, bisa jadi lebih banyak.
0: Ada Argentina, Maroko, Paraguay, Portugal, Spanyol, Uruguay. Ini peringatan satu abad sejak Piala Dunia pertama.
1: Kayaknya Spanyol nih kayaknya. Karena pemenang jadi mungkin di Spanyol ke apa ya?
0: Mungkin.
1: Tapi nanti kita lihat sudah. Apa kita harus telepon Presiden FIFA? Kan ada anaknya dia. Kan yang bilang begitu, Messi itu anak FIFA kan.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kamu stop ini apa namanya? Berimajinasi dalam FIFA.
1: Iya, betul ya.
0: Jadi begitu ya. Sudah selesai selama
1: sudah selesai. Sebulan. Kita tutup Piala Dunia nih dengan kenangan yang manis, yang baik-baik saja, yang apa? Sportif.
0: Saya berharap di Piala Dunia ini dapat pacar baru tapi.
1: Aduh Tuhan. Dada dengar ini. Dada dengar ini pasti. Yang Spanyol juga Pak Kode.
0: Dapat pacar dari Spanyol.
1: Terus mau honeymoon di Inggris, di Jerman, di Paris. Ujung-ujungnya Freeport.
0: Saya kaget di grup besar lagi, Freeport.
1: Iya, honeymoon di Freeport ya.
0: Saya langsung, ini lagu, saya tertawa.
1: Betul. Tinggal pilih saja mau honeymoon di mana karena Spanyol menang, toh.
0: Kakak Pupo ini apa? Mas besar tinggal di tambang.
1: Kan dapat cincin emas, cincin juga yang menang, nah, yang menang ini Piala Dunia. Iya, selain trofi dapat cincin juga.
0: Baru luar nih. Biasa. Sejarah ini. Sejarah ya. Luar biasa. Tahun ini memang tahun yang luar biasa untuk apa, negara-negara yang ikuti
1: Piala Dunia.
0: Sampai 48 bahkan Tanjung Verde yang tidak bisa dibayangkan ikut meramaikan.
1: Semuanya penuh kejutan ya.
0: Kejutan.
1: Tim-tim unggulan banyak yang sudah berguguran.
0: Apalagi Eropa. Aduh.
1: Jadi ya sudah
0: seperti
1: ya?
0: Belanda, Jerman pulang sayang.
1: Brasil
0: pulang sayang.
1: Iya. Portugal.
0: Banyak negara-negara yang yang diunggulkan tapi pulang.
1: Iya. Itulah. Jadi ya segala sesuatunya.
0: Ada anak laki-laki yang main di situ pakai behel, dia rambut terus dah.
1: Oh, begitu.
0: Mama sayang.
1: Katanya dia anak pantai.
0: Iya, anak pantai. Tiap hari main di pantai.
1: Ya ampun, pantas, lari kencang.
0: Bukan, ramu macam gurita. Tapi asiknya ya, kalau Piala Dunia tuh rame-rame nonton.
1: Iya,
0: terus sambil ya masukan-masukan. Tapi jangan sampai luka hati begitu, luka batin.
1: Iya, betul. Jangan sampai meninggalkan luka yang begitu dalam. Sampai hati tak robek.
0: Ini sudah
1: ada love tebal ini. Tapi yang love lain tebal. Luka dalam itu yang aduh sudahlah toh maksudnya.
0: Yang main siapa, yang hujat siapa, yang bully siapa. Come stop sudah.
1: Padahal
0: ya.
1: Yang main ini dong baik-baik saja. Dong suka kasih congratulation. Tapi macam yang lain ini tidak terima begitu. Aduh sudahlah ya. Mari sudah. Tenang-tenang, Jo.
0: Tenang-tenang, kok tenang, kok aman.
1: Nanti kalau tengok mau honeymoon, kok tidak dapat ajak?
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Kok tidak pun nama?
1: Tidak ada.
0: Kok tidak pun
1: nama? Dari awal-awal.
0: Aduh, oke.
1: Tapi luar biasa ya.
0: Buat Argentina dan juga
1: Spain,
0: buat Inggris.
1: Iya, Inggris,
0: Prancis.
1: Betul.
0: Sudah masuk empat besar.
1: Jadi sekarang ya. Ranking FIFA yang pertama tuh Spanyol.
0: Spanyol.
1: Disusul dengan Argentina. Yang ketiga Inggris, Prancis.
0: Prancis, iya. Yang lain dah.
1: Say goodbye ya.
0: Yang lain dadah.
1: Nanti ketemu berusaha, lagi. Ya. Nanti ketemu lagi di tahun 2030.
0: Iya, mulai pulang belajar ya taktik-taktik yang udah diberikan.
1: Wis, mantap.
0: Iya, mama punya tim tuh, mama melatih. Mama punya tim tuh yang paling terbaik sudah.
1: Iya, baik, sudah pakai baju Spanyol semua ya.
0: Iya, kakak Messi dia sudah mau pensiun toh.
1: Iya, betul.
0: Tapi mama punya bibit-bibit unggul masih ada banyak di Spanyol.
1: Iya, kan anak-anak Spanyol kan kakak Messi pun adik-adik didik.
0: Iya. Yeah. Mama sayang, tiap hari mama latihan.
1: Weh, mama ya, mau linja-linja ini nih yang nih, papa tambah sayang.
0: Iya, kan papa atlet, anak juga harus atlet.
1: Mau komen.
0: Biar mama atlet lain, bapak atlet lain, oh, tapi gitu. Anak-anak semua bola kaki.
1: Wih.
0: Kita bikin satu kesebelasan.
1: Oh, iya betul, iya. Baik, baik, hormat, pelatih.
0: Tapi bicara-bicara mengantuk karena nonton bola kaki juga.
1: Iya, ini karena Piala Dunia sudah selesai, berarti kita punya jam tidur sudah kembali ya. Karena selama ini diatur oleh FIFA.
0: Sudah iyo, karena iya. Pembangun jam 2 untuk nonton.
1: Kita pergi tempo-tempo, karena takut ini, terjebak konvoi.
0: Iya
1: kan, jadi sekarang sudah selesai. Ayo, peace and love, easy. Damai-damai semuanya. Mari saling rangkul dan tinggal berapa hari lagi nih kita jelang bulan kemerdekaan ya, Kak Well ya. 17
0: Merdeka.
1: Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang ini Kak Well, tadi sepanjang jalan ada satu ruas jalan, bendera-bendera negara-negara Piala Dunia tuh sudah
0: Turun.
1: Yang naik nih bendera Indonesia.
0: Ah, itu penting.
1: Iya, karena kita mau menyambut bulan Agustus.
0: Iya.
1: Begitu.
0: 81 tahun nih.
1: Betul. Bukan jadi umur harus, yang ini
0: harus memberiakan ya. Pasti ini Agustus ini rame.
1: Iya. Jadi kalau Piala Dunia kemarin Kakak Wel dukung ini, saya dukung ini, yang lain dukung ini, mari sudah sama-sama sekarang ketong dukung
0: Indonesia.
1: Negara Indonesia.
0: Iya. lomba makan kerupuk ya.
1: Oh iya, Kakak Wel itu ya.
0: Iya.
1: Saya tuh mau lomba lari karung.
0: Suwe. Saya tidak mau ganti
1: kakak macam. Belum lihat, Kakak belum pernah lihat saya lari kok.
0: Sudah koringan jadi.
1: Saya pakai ilmu melayang di atas ini udara.
0: Tuhan.
1: Aduh begitulah ya. Jadi ya tetap semangat untuk semua. Piala sudah selesai.
0: Jadi bukan berarti Argentina dan Spanyol main terus ada hoax yang bilang libur.
1: Oh iya betul.
0: Bikin sampai kami juga kantor menyebarkannya.
1: RRI ini, kantor RRI ini langsung juga ini ya.
0: Iya.
1: Sempat kaget ya. Libur
0: bisa
1: khusus
0: ya.
1: Papua ya kan. Ternyata itu hoax.
0: Bisa ya orang-orang ini menyebarkan hoax.
1: Iya.
0: Padahal
1: sih.
0: Ini kan tanggal 20 masih dalam suasana kerja. Kalau libur, wah potong TPPE.
1: Iya betul.
0: TPPE besar juga. Apalagi TPPE yang 3 bulan sekali baru terima. Sungguh mati. Talang.
1: Iya.
0: Jadi begitu ya rekan Rama. Saya harus pulang tidur.
1: Baiklah rekan Wil. Selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak.
0: Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Mata sambil tutup. Dan saya pamit dari
1: undur diri. Yo. Dadah kakak Wil.
0: Selamat siang.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada yang terus setia mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi siar hari ini. Hari Senin ya, tapi kayaknya hari Senin kali ini berbeza dengan hari-hari Senin yang lain. Berbezanya alias berbeda kenapa Mbak Rahma? Iya, kalau di lingkungan LPP RRI Jayapura, kantor kami ini suasananya jauh lebih santai karena ada kegiatan kerja bakti menjelang peresmian kantor ataupun gedung yang baru RRI Jayapura yang nanti dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Direktur Utama LPP RRI. Nanti kegiatannya itu pada tanggal 22 Juli 2026. Jadi seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jayapura hingga kepala stasiun kami, ini suasana aktivitasnya jauh lebih santai karena kita kerja bakti, terus jalin kekompakan dan kebersamaan. Semoga segala sesuatunya yang belum rapi bisa dirapikan untuk nanti siap menyambut agenda yang penting juga ya untuk angkasawan-angkasawati LPP RRI Jayapura, yaitu peresmian gedung baru kami. Selamat siang untuk ada semuanya dimanapun Anda berada. Jauh lebih santai gak sih siang hari ini aktivitas kerjanya? Iya sih Mbak Rahma, karena kebanyakan kayaknya ya, kalau hari Senin biasanya identik dengan apel pagi. Kayaknya kalau hari Senin ini gelaran apel pagi apakah berlangsung tadi di beberapa instansi, baik itu di lingkungan pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten, apakah tadi ada gelaran apel pagi? Kayaknya gak ada ya. Atau ada? Gak adanya karena mungkin ini ya, saking asiknya nonton final Piala Dunia, jadi kayaknya dimaklumi juga kalau hari ini mungkin tidak ada apel pagi. Tetapi apapun itu ya, semoga tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk kembali menjalani berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Hari Senin kami temani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Mbak Rahma di sini yang bertugas sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Satu persembahan lagu dihadirkan, kita akan jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Maxioma. Makan siang ngobrol bersama untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sekiranya kalau ada yang mau bergabung, Mbak Rahma terima di line telepon kami di 0967 536386. Kita ngobrol santai siang hari ini. Menu makan siangnya apa hari ini? Boleh dong ya, di spill sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kenapa Mbak Rahma? Takutnya Mbak Rahma ngiler di sini. Oke deh, di ujung telepon boleh diterima di 0967 536386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Mbak Rahma, selamat siang.
0: Iya, Maxioma, selamat siang. Dari Jember kah?
1: Iya. Yeah.
0: Wis, mantap. Bunda, ada yang tidak percaya kalau ada jembatan biru kah?
1: Iya, Kak.
0: Iya, dong kira tuh jembatan merah saja. Terus saya bilang, "Mbak, ada jembatan biru di Tahima Soroma."
1: Jembatan biru yang pertama, baru jembatan merah itu dari belakang.
0: Itu dia. Tong bilang ada di Tahima Soroma, main Jo ke situ. Yeah. Bunda, apa kabar hari ini?
1: Iya, makan siangku.
0: Mm-mm. Apa kabar dulu nih, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, kuat, giat, amin. Wis, mantap sudah. Terus sudah makan siang ke belum?
1: Lagi sementara mendayung-dayung.
0: Oh iyo, Bunda sudah dapat berapa kah hari ini?
1: Malam, ini mancing malam.
0: Oh, mancing malam. Oh, ya, baronang ya?
1: Panas.
0: Wis, wis. Tapi tidak hujan semalam?
1: Wah, hujan di sini juga hujan.
0: Tapi tetap masih bisa dapat ya?
1: Iya.
0: Ih, mantap sekali. Jadi mau bikin
1: kolong rumah.
0: Iya, betul. Kolong. Tinggal buang-buang saja, yo toh. Langsung tarik, cigi. Iyo. Wis, dapat berapa baronang?
1: Kemarin 2 ekor, malam ini 1.
0: Wih, jadi Bunda mau apa? Mau apain ini baronangnya?
1: Ya, kita sudah rebus ini.
0: Iya.
1: Pedapan.
0: Aduh, sudah. Mentah. Turun sudah.
1: Siap, guys.
0: Aduh. Depu nikmat apa? Sudah. Langsung.
1: Iya, tapi ya, yang dengar-dengar begitu itu yang ngirir tuh, soalnya barangnya sudah habis.
0: Iya ampun.
1: Ini aja sudah kosong.
0: Ya ampun, teganian kan.
1: Kebetulan aku didatangi oleh teman-teman seangkatan SMP Negeri 1 Polimas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tahun 80. Jadi kita makan bareng.
0: Tahun 80 ya, Bunda ya?
1: Iya.
0: Wih, Mbak Rahma belum ada itu di dunia ini.
1: Waduh, masih melalang buana.
0: Betul, masih di atas awan.
1: Awan lagi direncanakan.
0: Betul. Tapi puji Tuhan, akhirnya ya,
1: amin,
0: bisa dipertemukan. Wih, itulah ya, takdir yang maha kuasa.
1: Amin.
0: Yang penting sehat selalu, Darin Bunda.
1: Saya belum ke situ lagi.
0: Iya.
1: Tadi saya dengar Mbak Rahma katanya tanggal 22.
0: Betul, sudah. Tanggal 22. Tapi besok mulai besok baru tuh rombongan sudah tiba sih di Jayapura. Mulai besok, iya, besok tuh mereka sudah tiba. Penerbangan pagi.
1: Ya mungkin sebentar saya lihat situasi, bisa saya mampir di situ.
0: Siap, 86.
1: Amin. Rama menyiar sampai jam berapa?
0: Sampai jam 6, Bunda sayang.
1: Oh, jam 6 sore.
0: Nanti yang ganti Mbak Ida.
1: Oh iya,
0: sip.
1: Mbak Ida sehat kan?
0: Iya, sudah mulai pulih. Semakin kesini sudah semakin membaik kondisi tubuhnya.
1: Oh, asik.
0: Iya, kemarin kan berapa hari Mbak Dea agak-agak tidak enak badan kan? Lemes. Tapi
1: Mbak Dea minum obat,
0: iya,
1: makan yang bagus.
0: Masalahnya itu enggak mau makan, Bunda.
1: Ini masalahnya besok ini mau beresin gedung.
0: Betul.
1: Baru,
0: itu dia. Makanya kita kasih support. Ayo semangat, makan yang banyak.
1: Amin. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya.
1: Sampai jumpa.
0: Iya, sampai jumpa. Terima kasih Bunda Sneke dari Jembir alias Jembatan Biru yang sudah bergabung ya. Sayang disayang, saudara-saudara, baronangnya dan semua teman-temannya sudah ludes di atas meja. Mbak Rahma yang dengar itu tinggal telan ludes saja. Iya ya, oke deh, selamat menikmati hidangan santap siangnya untuk Anda semuanya. Walaupun semalam hujan, Mbak Rahma juga pulang ya masih gerimis-gerimis. Tetapi di daerah Koya itu tidak hujan kah? Ya begitulah cuaca ya. Semoga tidak menyurutkan semangat semuanya untuk menjalani aktivitas keseharian. Apalagi hari ini hari Senin, awal pekan pula ya. Jadi harus semakin bersemangat. Di ujung telepon di belakangnya Bunda Sneke diterima lagi di 0967-536-386. Halo. Ya sayang terputus. Atau makan dulu, boleh makan dulu ya. Setelah selesai makan janji ya nelfon balik. Di belakangnya Bunda Sneke diterima lagi di 0967-536-386. Mungkin yang ini sudah selesai makan siang. Ya masih Mbak Rahma. Sementara masih ngunyah-ngunyah nih. Oke sudah ya. Fokus dengan suapannya. Jangan sampai salah masuk. Yang tadinya harus masuk di mulut, masuk di hidung. Tidak dong. Oke deh, diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat siang Maxioma.
2: Selamat siang, Mas Yoma.
0: Aduh, famos.
2: Famos, kita juara dua, barang apa juga.
0: Yoi, juara dua. Memang harus seperti itu, juara bertahan harus kasih pialanya ke juara yang baru, toh.
2: Iya, toh.
0: Bukan dari negara-negara yang lain, negara yang juara sebelumnya. Terus gimana hari ini, Maufan?
2: Aman, sehat.
0: Cuaca baik di pinggiran danau dan sekitarnya.
2: Agak mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung. Berarti matahari dah malu-malu muncul. Sama ramali, di sini juga.
2: Ramali juga sih. Tetap.
0: Iya, betul.
2: Nanti pada ini. Tim-tim hiburan yang datang lari-lari ke lapangan cari harga mandi saja dong pulang baru. Datang lari-lari ke lapangan harga keringat baru langsung pulang.
0: Iya, itulah kita kasih selesai memang toh. Isi.
2: Kan memang yang ditunggu tuh 4 tim. Jadi kita termasuk salah satu kita pendukung.
0: Betul, memang luar biasa. Ini nih fans sejati.
2: Kita tunggu mau baku hujat, kan baku hujat juga kan dapat apa?
0: Itu lagi kan.
2: Ada arti kan.
0: Itu lagi kan. Padahal nih yang lain ini santai.
2: Itu lagi.
0: Aduh, memang itu betul sekali kan. Aduh.
2: Selesai nonton, makan turun cerita jaring, dapat ikan cair, ikan gabus merah, gabus pintang.
0: Memang.
2: Ikan bohan.
0: Wis.
2: Biar kita ngebakuin juga tetap kembali, kita tetap cari ikan. Kita cari ikan, kita tetap makan ikan.
0: Itu lagi. Diseling-selingi tuh, nanti hari ini ikan, besok tahu, tempe, ayam. Maafan mau berapa ekor?
2: Jadi makan dengan nasi, ada sayur kampung.
0: Wis, mantap.
2: Ada papeda juga.
0: Ay, selalu ya. Dan selalu, pasti ada.
2: Selalu ada.
0: Itu yang mantap.
2: Anggap saja itu simpan di dalam kulkas dan tinggal buka langsung ambil.
0: Iyo, itu lagi. Betul kah? Lebih nikmat kayaknya, toh? Iya.
2: Jadi begitu.
0: Sip, yang penting semua sehat, semangat selalu, menang kalah tetap Argentina.
2: Tetap Argentina. Nanti hari saya ini tuh jumpa baru ketan tetap bokar-bokar ya. Ini udara kebiasaan.
0: Sudah ya diwakili ya tadi.
2: Iya, menang ketan tetap di situ bokar-bokar.
0: Yo, Bani Adeng minta pinang tuh hasil, betul.
2: Ada, coba kak nanti Argentina. Ada yang minta sama gitu, pinang Argentina. Saya yang bukan minta maaf nih pinang kandeng ya Ren.
0: Itu lagi, aduh memang mantap. Aduh memang luar biasa. Sip lah, maafan. Selamat makan siang.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Mama Fani yang sudah bergabung. Iyo ya, kamu ganggu-ganggu terus. Bercanda. Nanti kalau tong makan pinang tuh terada tong say, ini pinangnya Argentina katanya. Wih, bercanda ya kan, sudahlah ya. Udah selesai Piala Dunianya. Jadi udah berdamai. Peace and love gaul. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386 yang sudah menikmati hidangan santap siang, menu makan siangnya. Kalau tadi Mama Fani tuh ada ikan ya kan? Tumis kangkung, lagi-lagi papeda. Selalu menjadi prima donna ya. Ini ikan kuah kuning, papeda, terus tumis kangkung, sambal. Wis, sudah. Ada yang ganggu-ganggu tuh, biar Jo ya. Kita lagi menikmati ini masalahnya.

Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Silahkan ditunggu lagi yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang. Selamat siang Maxioma. Maxioma, selamat siang. Kenapa udah diterima lo teleponnya? Tapi diputus. Oke lah, kalau begitu positive thinking, mungkin habis makan belum minum. Jadi ambil minum dulu. Oke, baik, ditunggu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dalam ajang Barah mau bilang topi asli, padahal nanti Maxioma makan siang ngobrol bersama. Ditunggu kembali yang mau bergabung, silahkan. Masih dibuka line teleponnya sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk semuanya yang lagi menikmati hidangan santap siang, sambil terus monit siaran Pro 1 RRI Jayapura, atau mungkin yang masih muter-muter, masih bingung mau makan siang apa hari ini, biar gak semakin pusing. Mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini sama teman-teman yang lain juga bisa menghibur Anda ya. Di 0967536386 di ujung telepon. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang Barana.
0: Selamat siang. Siapa dia? Mbak Indah kah?
1: Iya.
0: Mbak Indah, apa kabar? Lama tak dengar suaranya. Agak demam sih.
1: Ada cepat sembuh.
0: Iya, makasih. Makasih ya.
1: Iya.
0: Mbak Indah sudah makan pasti toh?
1: Belum makan.
0: Oh, udah, makan siangnya sama siapa?
1: Ini udah berasa. Sibuk-sibuk biasa.
0: Oh gitu, Mbak Rahma tanya makan siangnya bukan pakai apa, bukan dengan apa, tapi makan siangnya sama siapa?
1: Sama saya sendiri aja.
0: Ada, oh gitu, nggak ada temennya. Biasanya ada yang temenin. Nggak ada. Makan siangnya apa kalau gitu hari ini? Ditraktirin nggak? Nggak dong ya.
1: Ayam goreng.
0: Aduh enak.
1: Goreng sambal.
0: Oh, iya sudah. Yang di belakang tuh.
2: Ayo.
0: Di belakang tuh diam dulu.
2: Seandainya kalau menang boleh.
0: Kalau menang kenapa, Bah?
1: Iya.
0: Kenapa apa toh? Tetap juara di hati. Iya toh. Iya toh Mbak Indah, walaupun Argentina kalah tapi kan tetap juara di hati. Gitu. Yang penting semangat selalu. Semuanya di sana aktivitasnya lancar. Rame enggak Mbak Indah hari ini? Rame ya? Rame enggak di sini? Di situ.
1: Aduh, terlalu ganggu dia ini.
0: Iyo, ih. Sabar dulu.
1: Wah, ngomong penting berganggu
0: sekali. Iyo, telepon sendiri, Bah. Begitu memang dia.
1: Iya, Mbak Rama juga jangan lupa makan siang.
0: Oke,
1: jangan lupa minum obat ya, supaya cepat sehat.
0: Iya, makasih. Amin, makasih.
1: Beraktivitasnya lancar.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya. Ya sudah, Mbak.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang. Sudah tutup. Permain ganas. Kalau menang boleh, hatra tutup. Ini menang jadi hatra tutup telepon. Ini kalah jadi hatra tutup telepon. Terima kasih Mbak Indah yang sudah bergabung dari arah-arah Bandara Sentani. Untuk semuanya yang lagi beraktivitas di sana, jangan lupa juga makan siangnya karena sudah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Ramaikah penerbangan hari ini? Ada timnas Argentina lewat enggak ya? Bercanda ya. Udah pulang semuanya ya kan? Udah selesai. Jadi udah balik. Baliknya ya kloter terakhir ya karena masuk final. Wish. Ada lagu-lagu hiburan pilihan terbaik juga yang nanti akan kami putarkan. Tapi kami terima kembali yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang Maxioma, dengan siapa ini, di mana?
3: Maxioma dengan Lili di seputaran Padang Bulan.
0: Dengan siapa?
3: Lili.
0: Oh, Dewi. Di seputaran Padang Bulan. Halo Mbak Dewi. Kakak Dewi ya? Iya, Kakak Dewi di Padang Bulan. Oh ya ampun Lili, ya ampun. Kok bisa jadi Dewi? Oh Dewi. Maaf. Kakak Lili bukannya di AB?
3: Iya di Padang Bulan.
0: Oh, di Padang Bulan. Oh iya, masih di sekitaran AB. Gimana ya hari ini? Sudah makan siang?
3: Baru sedang makan.
0: Baru mau makan. Kakak Lili masak sendiri atau beli warung? Beli di warung.
3: Aduh, sama borong yang warung satu macam warung lagi terlalu murah jadi.
0: Ya ampun, iya kan?
3: Buangkat dengan budenya.
0: Jangan kak, cukup makanannya saja, oke? Kakak beli apa di warung? Sayurnya apa? Lauknya apa?
3: Beli di warung ini buat sendiri.
0: Oh, begitu. Wis, enak nih. Jadi selamat menikmati ya.
3: Iya.
0: Sip. Salam untuk semua deh.
3: Warung? Hmm.
0: Kenapa?
3: Barangnya pendukung apa ini?
0: Hah?
3: Barangnya pendukung apa ini?
0: Oh, Argentina kita. ketawa. Aduh. Ayo, dosa.
3: Kalah. Aduh,
0: dosa. Iya kan?
3: Kalau menang itu yang biasa.
0: Iya, kan sudah pernah pegang piala tuh. Jadi senior kasih junior. Ketahuan itu mah gede. Oh, jadi Kakak Lili dukung gini Spanyol.
3: Ah, Kakak Lili tidak dukung Spanyol.
0: Oh. Aduh. Barang mana tambah bokar ini ketawa karena Belanda sepuluh.
3: Habis bilang ini Argentina jadi penasaran.
0: Oh jadi, begitu.
3: Apa ya begitu jadi. Ada baku-baku ganggu dengan Mavani kan. Mavani Argentina kan?
0: Iyo, kata dua Argentina kak. Argentina garis keras.
3: Lawas.
0: Pokoknya itu sudah.
3: Tapi, terus tapi aduh bagaimana nanti? Apa kembali turun di danau nanti dari keras itu dia kasih.
0: Aduh, terada dia tetap. Dia tidak terpengaruh dengan air danau. Aduh.
3: Makan.
0: Itu
3: lain kan.
0: Itu lagi. Ah, tergantung. Kalau Kakak Lili ganggu-ganggu Argentina, Mama Fani terima kasih. Kalau Kakak Lili baik dengan Argentina, Mama Fani kasih. Jadi tergantung ya.
3: Aduh. Fani, ini nanti apa? Ntar gabus ke WSJ saja tunggu di pangkalan.
0: Wis, mantap. Iyo begitu Ini Mbak Rahma dengar, jadi Mbak Rahma harus dapat. Aduh. Yang penting semua semangat toh, maupun dukung Spanyol kah, Argentina kah, semua semangat.
3: Semangat saja ya.
0: Sip.
3: Kan cuma maksudnya kan cuma pendukung.
0: Iya, dan sudah selesai juga.
3: Sudah selesai ya udah.
0: Sudah. Kembali ke Royal Wita. Sip, dong bilang begitu.
3: Ada yang bilang begini, aduh emosi. Aku bisa bilang begini, kalah menang kalian.
0: Terapa-apa.
3: Baru Belanda kalah juga dong.
0: Iyo, itu sudah lah toh. Ini sudah selesai, jadi sudah. Iya, namanya permainan ya pasti ada yang kalah, ada yang menang. Jadi
3: ya,
0: sudah.
3: Yang bokokku kan jadi saya bilang begini. Jangan bokokku, karena kalau minum darah uang obat bukan domi.
0: Aduh.
3: Jadi kita aja sebatas pendukung.
0: Iya, betul. Iya. Nanti besok kalau mau makan pinang ayo.
3: Itu dia.
0: Jadi sudahlah. Ayo berdamai ya. Akur.
3: Ayo, akur aja.
0: Iya.
3: Ayo mari Argentina, Belanda, Spanyol.
0: Iya, semua.
3: Semuanya bergabung dong yang marah-marah.
0: Iya, betul. Sip.
3: Itu tapo kegunaan satu di sini.
0: Heeh.
3: 25 itu, suami istri mereka bakal debat juga.
0: Aduh.
3: Suaminya tertutup.
0: Jadi satu rumah nih beda pilihan.
3: Iya. Jadi istrinya bilang saya Argentina. Spanyol tidak akan kasih kalah Argentina. Ayo kita lihat.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan Argentina kalah. Jadi apa keponakan yang perempuan bilang begitu. Apa? Oh tidak bisa, rezekinya tuh keras.
0: Iya.
3: Tidak ada yang mau blok dia.
0: Betul.
3: Jadi anak laki-laki ini dia bilang begini. So, nanti kau lihat kalau sampai apa Argentina kalau sekarang tinggal kau ditahu.
0: Ini Mbak Rahma curiga Argentina kalah jadi mama teramasak di rumah. Bapak silakan beli makanan di warung. Mama teramu masak.
3: Ini bapak anak sama.
0: Aduh, jangan ga. Mama kok baik baru. Aduh, salam sayang dia untuk semua fans Argentina, okay, fans yeah. Spanyol, semua sudah ya.
3: Iya, salam sayang saja semua.
0: Iya.
3: Kita kompak ya.
0: Yoi, kompak harus.
3: Oke. Okay. Selamat siang
0: okay.
3: Semuanya. Wow, mana yang gue bergabung-gabung dong.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih, dadah. Terima kasih kakak Lili yang sudah bergabung dari seputaran Padang Bulan, masih sekitaran Abe lah ya. Kok Mbak Rahma bisa sebut Mbak Dewi tuh? Oke deh, yang mau bergabung ngobrol lagi boleh nanti diterima di 0967536386. Tetapi selepas yang beberapa ini, bukan satu, beberapa.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share lagi.
1: Dari awal ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena saya sangat menegangkan sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyanyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai. Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran jadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net off rate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak di Piala Dunia selanjutnya.
2: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya. Pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini. Dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

Cinta Merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia.

dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: 5:15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan. Program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah dinamika. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking satu dunia Kim Won Ho dan Xiu Xiong Jie straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan, saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Munieli Harefa melaporkan selengkapnya.
4: Kan di Bupati sudah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukannya dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita hemat sekitar. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepala
4: Sekretaris. Harapannya?
6: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita hemat sekitar. Gajinya oke.
6: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Bisa berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
6: 3.9.
4: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama ibu ini, saya sampaikan arahan Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
8: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bukus Mayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
7: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
9: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumda di Kalimantan Tengah turun, di antaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
10: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar 5 bar 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
11: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
12: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
11: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Hana Pratiwi.
13: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
14: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
15: Kita dari Rekoin buat
13: inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
14: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
14: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
15: Saya gunakan kulit itu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
16: Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
15: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tatah sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
16: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
17: Jadi sudah turun-turun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
16: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
18: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba Yosim Pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
19: Jadi di kegiatan ini kita akan ada lontong bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang. Dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan Yosim Pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
18: Selain mengadakan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton, Moses Bless, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
20: Saya senang acara seperti begini, sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah.
21: Pendukung mana,
20: Spanyol? Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
18: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas beragam informasi olahraga sudah kami hadirkan dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang tadi. Dan saat ini sudah pukul 13:44 waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi kali ini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Karena informasi dan inspirasi, satu. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, satu informasi berita duka kami sampaikan dalam ruang informasi atau dalam ruang pengumuman untuk siang hari ini. Informasi berita duka datang dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Kami terima berita duka datang dari Bapak Erwin Ireu. Ditujukan berita duka ini kepada keluarga yang berada di Jayapura, Biak, Papua New Guinea, Kampung Tobati, Kampung Engros, Kampung Kayu Pulo, Kampung Kayu Batu, serta Kampung AC. Berita duka ini juga ditujukan kepada keluarga besar di Tobati, Ondoafi Besar Tobati Injros, Yohan Yanti Hamadi, Ondoafi Badik Krau Hans Hoa Ireu, keluarga besar Ireu, keluarga besar Hai, keluarga besar Hasor, keluarga besar Mano, keluarga besar Hamadi, semuanya kami tujukan, kami sebutkan. Semuanya keluarga besar yang ada di Tobati. Kemudian keluarga besar Yowei, keluarga besar Sibi, keluarga besar Zoro, semuanya kami sebutkan yang ada di Kampung Kayu Pulau. Keluarga besar Hanas Bay, keluarga besar Meroje, keluarga besar Sanyi, keluarga besar Drunyi, semuanya kami sebutkan yang ada di Engros. Keluarga besar Makanuai di Kayu Batu, keluarga besar Rodoce, keluarga besar Hengga, semuanya kami sebutkan yang ada di ASEI. Kemudian berita duka ini juga ditujukan kepada keluarga besar Kai Siepo, keluarga besar Mansnembra, keluarga besar Mandoen, semuanya kami sebutkan yang ada di Biak, serta keluarga Pruto dan Pimahe di Lido, PNJ, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 14:15 waktu Belanda di Delft, Belanda. Max Truar Ireu, Max Truar Ireu meninggal dalam usia 84 tahun. Informasi pemakaman almarhum Max Truar Ireu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 di kota Delft, Belanda. Demikian informasi berita duka ini kami sampaikan, kami terima datang dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Atas nama keluarga yang berduka, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Arsi Widianto dan Tiara Andini. Masih Kembar Rahma masih di sini temani Anda tentunya untuk melanjutkan kembali kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti tugasnya Mbak Rahma masih cukup panjang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan saat ini sudah pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali kini ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jelang jam 3 sore nanti, silahkan seperti biasanya kami undang Anda yang mau bergabung bisa nelfon ke sini ke line telepon kami pendengar di 0967536386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia ya. Ditunggu nanti setiap sesi diterima satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung Mbak Rahma putarkan. Tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara pendengar, punyanya 420 Mangu sudah dihadirkan menjadi tembang pembuka kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Kembali hadir menemani Anda edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Yuk silahkan langsung dimainkan dan diterima. Yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Untuk sesi yang pertama, yang sudah menanti di ujung telepon, ada siapa gerangan? Halo, selamat siang.
1: Ada gerangan di sini.
0: Gerangan cinta. Nananan. Inikah gerangan cinta?
1: Andalah.
0: Itu yang ini gerangan cinta, yang sana gerangan apa? Gerangan bulan, gerangan. Ya, gerangan bulan. Gerhana itu. Habis Kakak Yus mikirnya lama, jadi gerangan bulan ya Anda ya. Ini gerangan matahari sudah.
1: Kalau gitu dua-dua gerangan, gerangan bulan, gerangan matahari. Ya, kalau gitu mari kita bernyanyi. Ya lala dari Ade Manuhutu.
0: Ade Manuhutu?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Mari bernyanyi ya lala.
0: Is, itu lagu bagaimana itu?
1: Ah,
0: ih, spill sedikit dulu. Kalau terada hatra mau putar.
1: Setiap iya. Manusia punya rasa bahagia.
0: Iya, yang satu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan lain berbeda. Oke, sip.
1: Makasih, Mbak.
0: Oke. Sama-sama, terima kasih Kakak Yus yang sudah bergabung ya, gerhana bulan ya Anda ya. Gerangan bulan. Oke deh, langsung dihadirkan requestan lagunya dari Ade Manuhutu ya. Ya sudah. Mari kita bernyanyi, lupakan segala sedih, luka, wis. Hati yang nestapa, waktunya kita bernyanyi, shalala.

0: Saudara pendengar punyanya Ade Manuhutu, mari bernyanyi Shalala ya. Sudah dihadirkan requestan lagu yang pertama dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi yang kedua next yang sudah menanti di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang Topi Asli. Selamat siang juga Mavan. Mavan, requestan lagunya apa?
1: Jangan Main Api.
0: Wis, ini yang nyanyi siapa? Ikang Fauzi kah?
1: Betul. Okay. Karena api untuk pakai masak ya, jangan main-main berbahaya
0: nanti terbakar. Iya lah, sip. Jangan main api. Okay, dihadirkan. Yeah.
1: Iya, buat dua temannya, dua fans yang ada di situ langsung berdua juga ke Barahman lo berdua.
0: Oh iya, kakak kabur kah?
1: Betul sekali.
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat siang, Mama Fani yang sudah bergabung juga ya, menyusul tepat di belakangnya Kak Yus ya. Oke deh, selamat siang untuk semuanya yang masih terus setia bersama kami di sini, yang sudah melanjutkan lagi aktivitas kerjanya siang hari ini, sudah makan siang. Jadi harus lebih semangat ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan ya, punyanya Ikang Fauzi. Jangan main api, seperti itu liriknya yang sedikit Mbak Rahma hafal. Oke, okay? Yang mau bergabung nanti dicoba lagi. Masih panjang waktu kebersamaan kita sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar, punyanya Ikang Fauzi, Jangan Main Api, requestan lagu dari Mama Fani yang sudah dihadirkan, lagu ciptaan dari Dukun dan Yongki Suwarno ya. Oke, di sesi selanjutnya silahkan diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Oke, asli selamat siang Kak Rahma dengan Cecil.
0: Siang Cecil, silahkan Cecil, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Jamrut.
0: Judulnya?
1: Dokter Suster.
0: Hah?
1: Dokter Suster.
0: Oke, siapa yang sakit?
1: Terima kasih.
0: Hah? Siapa yang sakit?
1: Mama Fani tuh kayaknya perlu.
0: Sakit hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, sama-sama. Kembali kasih Cecil sudah bergabung dan ini requestan lagunya.

November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Saudara pendengar, pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur, Mbak Rahma tadi meninggalkan dengan beberapa lagu ya. Tetapi semoga masih standby di depan radio monitornya dan masih dilanjutkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima ini untuk sesi yang keberapa dan untuk penelpon selanjutnya diterima langsung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang Ade Rahma.
0: Siang, selamat. Abang pribadi ya.
1: Ya,
0: Ais, benar sekali. Becu. Silahkan Abang, mau request lagunya siapa?
1: Ada lagu yang sudah disiapkan kan?
0: Lagunya dipilih sendiri, karena hari ini Mbak Rahma lagi baik hati.
1: Kalau begitu, lagu dari Nia dan Niyati.
0: Lagu Nia dan Niyati judulnya?
1: Judulnya Sudah Ku Bilang berulang kali.
0: Sudah ku bilang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Supaya biar tahu dulu.
0: Baiklah. Okay, apa judulnya? Apa judulnya? Maaf.
1: Judulnya Sudah Ku Bilang.
0: Sudah ku bilang.
1: Berulang kali.
0: Berulang kali sudah ku bilang
1: berulang. Sudah ku bilang berulang kali.
0: Oke.
1: Okay. Ya, judulnya lagunya. Ya. Oke, okay, terima kasih lagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya, Abang pribadi ditunggu requestan lagunya nanti diputarkan ya. Nia dan Niyati judulnya Sudah Ku Bilang ya. Sudah Ku Bilang. Oke, Mbak Ani makasih ya beritanya. Nanti dipelajari dulu baru kita eksekusi. Ada Bocil juga. Selamat siang Dede Bocil, Dede Anza. Lagi temani siaran, semoga sehat selalu. Oke deh, kita langsung dengarkan. Tidak ada kah? Sudah ku bilang di sini aku rindu, di sana kau bercumbu mungkin ya. Itu requestan. Oh, sudah ku bilang tapi Christine Panjaitan, Bang. Ini kayaknya lagunya Nia dan Niyati, kayaknya ini deh. Mudah-mudahan ini ya yang dimaksud ya, karena kalau sudah ku bilang itu lagunya Christine Panjaitan setahunya Mbak Rahma. Ya, mudah-mudahan ini deh yang dimaksud ya. Di sini aku rindu, di sana kau bercumbu. Mudah-mudahan tidak mengecewakan requestan lagunya yang di request ini yang dihadirkan ya. Abang pribadi nanti kalau boleh mengklarifikasi nanti boleh bergabung lagi ya. Tetapi dinikmati dulu

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, fix ini lagunya betul ya Bang Pribadi, karena tadi sudah ku bilang berulang kali, berarti judul lagunya di sini aku rindu, di sana kau bercumbu Bang, judul lagunya. Oke. Terima kasih ya Bang Pribadi yang sudah bergabung. Dinantikan next yang ingin bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore. Topi Asli, cantik Kakak Nit. Tidak bisa menyamar. Anda ya. Ya. Udah kita baca ya. Kakak Nita, silahkan mau request lagunya siapa Kakak?
1: Dari Loya Dragel.
0: Judulnya?
1: Jembatan patah.
0: Eh?
1: Jembatan telah patah.
0: Jembatan telah patah. Perbaiki sudah dulu.
1: Yo, kan perbaiki.
0: Sambil perbaiki sambil dengar lagu ini ya.
1: Hati cantik.
0: Yo, i sama-sama Kakak cantik. Enggo. Iya betul enggak sih? Kakak Nita yang sudah gabung ya, Kakak Nit. Biasa Mbak Rahma panggil tuh singkat-singkat. Kakak Nit, terima kasih ya. Ini requestan lagunya

0: Saudara pendengar, jembatan telah patah dari penyanyi Lola Drakel mengantarkan kita kini sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Silahkan, masih ada waktu, masih ada kesempatan yang belum gabung, ditunggu untuk bergabung di line telepon kami pendengar di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Siang menjelang sore. Iya, Kakak Dian.
1: Iya,
0: betul.
1: Barah.
0: Iya.
1: Lagu-lagu yang tadi itu. Judul-judul lagu itu kejam betul.
0: Wis.
1: Jadi saya minta
0: yang happy-happy. Yang tidak terlalu
1: Fanny
0: kejam.
1: Fabiola.
0: Fanny Fabiola. Apa judulnya, Kakak?
1: Kejamnya Hatimu.
0: Dikira Kakak mau request yang happy-happy, Kak. Request lagi yang tambah kejam lagi. Aduh.
1: Iya, ini kejam semua ini.
0: Ya, begitulah dunia ini. Kejam ya. Awas ya. Sip, Kak Dian, kita putarkan lagunya ya.
1: Iya, terima kasih lagi.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Dian sudah bergabung. Kita semakin mendengar lagu yang menyayat hati ya. Kejamnya hatimu, aduh mama yo, sudah kejam di situ sudah ya. Yang merasa, selamat merasa sudah. Kita mah fine-fine aja ya. Oke deh, ini requestan lagunya langsung dihadirkan. Fanny Fabiola, kejamnya hatimu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesi yang terakhir, kami tunggu Anda yang mau bergabung untuk requestan lagu yang terakhir di 0967 536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Halo.
0: Topi Asli, selamat siang. Iya, Topi, halo.
1: Selamat siang, drama, susah sampai.
0: Iya, Kak. Ah, ini bisa iyo masuk.
1: Iya, lagu-lagunya sudah disiapkan, Kak.
0: Kakak pilih sendiri.
1: Oh, begitu, Kak. Bila kau seorang diri sudah.
0: Kau, bila kau seorang diri, Nur Afni.
1: Iya, yang asli sudah.
0: Bila kau, iya, toh. Iya. Ah, jangan yang palsu-palsu.
1: Macam lama baru. Ah, terada yang itu sudah.
0: Oke, sudah
1: Argentina
0: sip.
1: Argentina menang jadi.
0: Iya, di Sopo TV memang Argentina menang. Sip, kakak aman saja mu.
1: Iya, sehat-sehat toh.
0: Amin, sehat.
1: Iya. Yo, lagu ini buat keluarga-keluarga besar di orang Abi Pantai belakang kami masuk ke dalam APPN. Yo, terhibur dengan lagu ini. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terima kasih Kakak AP yang sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri juga kebersamaan kita ya. Dan kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Lagu terakhir, Bila Kau Seorang Diri, tenang, masih ada Pro 1 RRI Jayapura yang akan temani Anda sampai malam nanti ya. Kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, diantaranya Menteri Haji evaluasi penyelenggaraan Haji Papua 2026, siapkan perbaikan layanan 2027. Pemerintah Provinsi Papua perketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB di Yahukimo. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api berhasil diamankan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka yang terjadi di sekitar kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim gabungan sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 orang anggota KKB dinyatakan meninggal dunia, ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage, yang dipastikan adalah anggota KKB dari Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi penangkapan terhadap anggota KKB tersebut.
2: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut, mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian,

0: atas nama almarhum Pratu Eka Yohan Kaize pada 3 Desember 2022. Penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens di kilometer 6 DKI pada 26 Mei 2023, pembakaran kendaraan dinas dari Satbinmas Polres Yahukimo pada 28 Januari 2025, penganiayaan terhadap warga sipil atas nama Ujang Supriyatna pada 17 Juni 2025, pembunuhan warga sipil atas nama almarhum Indra Guruwardana, disertai dan pembakaran rumah di Kampung Ulakin, Kabupaten Asmat pada 19 September 2025, penganiayaan berat terhadap warga sipil atas nama Suwono pada 12 Februari 2026, pembunuhan 7 orang penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 Mei 2026, dan kontak tembak dengan personel TNI yang disertai dengan pembakaran bangunan di Distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul pada 4 Juni 2026 yang lalu. Untuk ketiga jenazah anggota KKB saat ini telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD DKI. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Yahukimo untuk penyidikan lebih lanjut. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM guna dimintai keterangan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami peran dan keterkaitan mereka dengan jaringan KKB Yahukimo.
1: Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. Kelompok yang diduga merupakan bagian dari KKB Kodak 16 Yahukimo Batalion Yamo ini diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Pengamanan 3 pucuk senjata api dan barang bukti lainnya merupakan temuan penting dalam proses penegakan hukum. Jadi seluruh senjata api dan amunisi ini akan menjalani pemeriksaan balistik untuk mengetahui asal-usul persenjataannya serta menguji kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang masih dalam proses penyidikan.
0: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan penegakan hukum ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat mulai memetakan Papua sebagai kawasan strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan pengembangan industri antariksa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa yang selama ini menyebabkan tingginya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Salah satu program yang dipercepat adalah pembangunan zona pangan, energi dan air di Wanam Kabupaten Merauke guna memperkuat kemandirian pangan dan energi di Papua. Pemerintah juga akan membahas usulan pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, pencetakan sawah, dan infrastruktur pertanian bersama Presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional. Selain itu, Biak dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional karena letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa dan dinilai memiliki keunggulan strategis bagi pengembangan industri antariksa Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengunjungi Papua untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kunjungan ini sekaligus menjadi bekal perbaikan pelayanan haji di Papua di tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Ani Karlina.
3: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua Sabtu kemarin untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan menyampaikan, evaluasi ini menjadi momentum penting agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih baik.
4: Tahun 2026 ini, Provinsi Papua mendapatkan kuota sebanyak 933. Dari sebelumnya berjumlah 1076 calon jemaah haji dari Papua. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang mendatang, Provinsi Papua bisa diberikan kuota tambahan oleh pemerintah Republik Indonesia agar bisa mengurangi waiting list yang kurang lebih sekitar menunggu sampai 25 tahun ini atau 26 tahun.

0: diberangkatkan dari Papua.
1: Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Jemaah 933 ini bisa kita berangkatkan mulai dari Tanah Papua sampai Embarkasi dan bisa diberangkatkan kembali sampai ke Tanah Suci Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sudah kembali ke tanah air dalam keadaan yang sehat walafiat, dan hanya 3 orang yang dinyatakan wafat di Tanah Suci. Kami juga disodorkan permintaan Bapak Gubernur Papua dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota ingin untuk mendirikan satu embarkasi antara ataupun embarkasi di Provinsi Papua, dan mudah-mudahan ini menjadi kajian, akan menjadi perhatian Bapak Menteri dan Bapak-Bapak di Kementerian Haji dan Umrah maupun pemerintah Republik Indonesia.
2: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai yang hadir mewakili Gubernur Papua memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kunjungan ini dinilai menjadi kehormatan sekaligus bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi yang implementatif sehingga penyelenggaraan ibadah haji asal Papua dari tahun ke tahun semakin aman, nyaman, tertib, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini agar bisa diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2027. Menteri juga menjelaskan, pembagian kuota haji tetap mengacu pada aturannya yang berlaku, yakni berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
3: Tentu, evaluasi haji dua-duanya daerah kita minta dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 2020 dalam rangka untuk perbaikan pada pelaksanaan haji tahun 2027. Kita tetap kita menggunakan aturan yang sesuai dengan undang-undang, yaitu pembagian berdasarkan hasil. Sehingga mungkin tahun ini jaraknya turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan begini yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014 dan 2015. Daftar tunggu tentu kita antrian juga kita perbaiki, kita cek seperti sampai nanti nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada, untuk mengurangi antrian yang panjang. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 4.000 jamaah. Kemudian di situ bandaranya lain. Layak dalam artian layak untuk pesawat besar. Kita butuh pesawat besar yang sedang menampung sekitar 400, minimal 400.
2: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Ani Karlina melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura memberangkatkan 16 jemaah umroh yang dibiayai pemerintah daerah. Pelepasan dan manasik umroh berlangsung pada 18 Juli 2026. Wali Kota Jayapura Biserolo mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia berharap seluruh jemaah mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Wali Kota juga mendoakan agar seluruh jemaah diberi kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke Jayapura. Sebanyak 103 jemaah asal Kota Jayapura dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Juli dan kembali pada 3 Agustus 2026. Pemerintah Kota Jayapura menyatakan akan berupaya menambah kuota jemaah pada tahun mendatang apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Wow.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mungkin mereka lihat itu bisa disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum ya mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
1: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
2: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina dan Pertamina ini dari sisi dropping. Kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu. Tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6. Nah, itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah, kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung. Jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas jam 9 kan lama. Iya. Antreannya tambah numpuk. Okay. Nah, itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
1: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dua pelajar terbaik Papua terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Papua, Octavianus Jayasanda, mengatakan kedua pelajar tersebut saat ini mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Jakarta dan dan Depok sebagai persiapan menjalankan tugas kenegaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua mengirim 6 pelajar atau 3 pasang peserta untuk mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari proses tersebut, 2 pelajar dinyatakan lolos mewakili Papua. Sebelum berangkat, keduanya juga menerima arahan dan motivasi dari Wakil Gubernur Papua agar menjaga disiplin, kesehatan, serta memberikan penampilan terbaik sebagai duta daerah. Pengurus Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom periode baru resmi dilantik dalam rangkaian rapat cabang yang digelar pada hari Sabtu. Wali Kota Jayapura Biserolo berharap kepengurusan baru mampu menjalankan organisasi dengan baik, menjaga nama baik gereja, serta memperkuat persaudaraan dan kerjasama dengan seluruh elemen pemuda di Papua. Wali Kota juga mengingatkan generasi muda agar menjauhi narkoba, minuman keras, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, organisasi kepemudaan menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Melalui kepengurusan baru, pemuda Katolik diharapkan dapat terus berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura kemungkinan besar akan memulangkan kembali penyerang muda Ricky Cawor untuk musim depan 2026-2027. Mantan pemain PON Papua 2021 itu memang terus dikaitkan masyarakat Papua untuk tim berjuluk Mutiara Hitam, meskipun hingga saat ini manajemen masih tertutup untuk sejumlah skuad terbaru. Pemain depan itu menjadi opsi untuk menambah daya gedor Persipura yang patut menjadi evaluasi di musim lalu, sempat bermain satu musim usai membawa sepak bola PON Papua meraih medali emas. Cawor pergi meninggalkan Persipura lantaran terdegradasi ke Liga 2, lebih memilih bergabung bersama Persija Jakarta. Namun menit bermain kurang sebagai pemain pengganti di bangku cadangan. Setelah itu ia mendapatkan pinangan dari PSS Sleman selama 3 musim, sukses mencetak 10 gol dan 1 asis, hingga pernah membela Borneo dan terakhir di Barito Putra yang juga berkontribusi pada persaingan Liga 2 musim lalu. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat praktik. Fitas.

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan promosi,

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15:39 waktu Indonesia Timur pendengar, dan demikian beragam informasi sudah kami hadirkan dalam warta berita lintas tanah Papua. Anda ketinggalan, Anda bisa tonton kembali kok ya. Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2026 melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan terus kami mainkan ya ke ruang dengar Anda, terus menyapa Anda juga tentu. Kami bertugas di kesempatan siang sampai sore nanti di depart yang kedua hingga depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dari Belantika Musik Indonesia dimainkan ke ruang dengar Anda sembari kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ada lagu dari Vidi Aldiano almarhum ya, dengan judul lagunya Nuansa Bening.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus menemani Anda di suasana sore hari ini, menemani Anda juga yang sementara dalam perjalanan dari kantor hendak menuju kembali ke kediaman Anda. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, kemanapun tujuan Anda juga yang sementara lagi berkendara. Kami akan terus hadir setia menemani Anda, mengiringi setiap rute perjalanan yang Anda lalui sampai nanti Anda tiba selamat sampai di tempat tujuan Anda. Saat ini sudah pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Mbak Rahma di sini masih terus setia juga bertugas kawal Anda sampai jam berapa Mbak Rahma? Sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Kali ini ada lagu bagus dari penyanyi Ratu, judulnya Di Dadaku Ada Kamu.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat, karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk kota Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda bersiap-siap untuk menunaikan ibadah salat maghrib, senandung-senandung religi islami kami hadir. Kan, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib sebagai tanda sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib yang sudah berkumandang pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur, akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya ada Mbak Ida Suslawati yang gantian temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi ya. Kita jumpa di day part yang pertama, buka siaran untuk rangkaian program-program siaran kami yang akan kami hadirkan kembali edisi siar hari esok, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kami yang bertugas, saya Rahma, dan standby rekan teknik Bung Karol. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore menjelang malam, dan

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk

warga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
0: Waktunya Kentongan.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak warta berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum ya mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait karena ini perintah Pak Presiden namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah baik pemerintah daerah bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina dan Pertamina ini dari sisi dropping. Kalau SPBU dari sisi pengaturannya. Nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya. Ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu, tetapi jangan cuma instruksi wali kota. Mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6. Nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah kita

0: Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
1: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
2: Jadi di kegiatan ini kita akan ada tonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Dan kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
1: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
3: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang. Dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tri Rian dari RRI Biak.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
5: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih.
6: Sama ya.
5: Paling dia naik 1.000 saja gitu.
4: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau biasa disebut dengan bibit

0: Ya, petelur.
1: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi langka juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
0: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
2: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
4: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat 17 Juli 2026.

penyampaian materi pengantar LHP RPK, materi rapat LPK APBD tahun 2016.

0: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran terakhir untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama.
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen. Pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina-Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Tina Arui, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriahkan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol versus Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya jukuria saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dari lewat kegiatan ini, lewat kegiatan konvoi ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas, tetapi juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan.
6: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Serui, yang ada Serui, kami bekerja sama dari sekian jam 1 kita kumpul di Mabes Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng di alun-alun sama-sama dengan pemerintah daerah. Sama-sama akan gelar nonton bareng di alun-alun pada saat kick-off nanti jam 4.
6: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
8: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelarnyet mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
9: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
8: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh Guru Pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
10: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membuat tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan, lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
11: Iya,
10: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
8: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
12: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
13: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Igi Masjid Silubun OFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di
12: Sementara itu, Pastor Ignatius Joseph Silubun OFM, selaku penulis, mengatakan buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
11: Saat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
12: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada bersama Siti Rahmawati yang sudah mengantarkan seluruh rangkaian berita-berita yang kami hadirkan lewat Warta Berita Gema Papua Skorwil Nusantara 1 Papua yang meliputi beberapa RRI, baik itu RRI Merauke, Bovendigul, Biak Serui, Nabire, dan juga RRI Merauke ya. Ya, dan yang pastinya pendengar tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar mimbar agama Kristen berada. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar mimbar agama Kristen dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini oleh perkenanan-Mu kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar RRI. Mari ya Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran RRI, agar lewat kebenaran firman Allah kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25 dengan tema belajar firman Allah dan melakukannya. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada, latar belakang firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Yakobus 1 ayat 22 hingga ayat 25 berakar kuat pada situasi sosial, budaya, dan rohani jemaat Kristen mula-mula. Surat ini diperkirakan ditulis oleh Yakobus, saudara kandung Yesus yang bertindak sebagai pemimpin utama jemaat di Yerusalem sekitar tahun 45 hingga 50 Masehi. Saya akan memaparkan poin-poin utama yang melatar belakangi lahirnya nasihat mengenai pelaku firman. Yang pertama, konteks jemaat di perantauan. Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Itu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 1, yaitu orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang terpaksa melarikan diri dari Yerusalem akibat penganiayaan hebat, terutama setelah kematian Stefanus. Sebagai seorang pengungsi dan perantau, mereka hidup di bawah tekanan ekonomi yang berat, diskriminasi sosial, dan penindasan dari orang-orang kaya. Yang kedua, kelelahan rohani dan kemerosotan moral. Karena penderitaan yang berkepanjangan di tanah rantaunya, iman jemaat mulai goyah, fokus hidup mereka bergeser sekedar untuk bertahan hidup. Hal ini memicu munculnya sikap egois, individualisme, konflik internal terhadap orang kaya serta mengabaikan terhadap orang miskin dan janda di antara mereka. Esensi kasih dalam kekristenan mulai luntur. Pengaruh budaya sinagoge hanya mendengar. Jemaat mula-mula ini memiliki latar belakang Yudaisme yang sangat kuat. Di dalam tradisi sinagoge Yahudi, kegiatan mendengar pembacaan Taurat atau Sema adalah rutinitas yang sangat penting.
Namun Yakobus melihat gejala di mana jemaat Kristen mengadopsi kebiasaan ini secara keliru. Mereka mengira bahwa dengan rajin datang berkumpul dan mendengar firman, status rohani mereka sudah aman di hadapan Allah. Mereka puas dengan pengetahuan teologis tetapi mandul dalam tindakan nyata. Yang keempat, salah paham mengenai konsep iman. Pada masa itu muncul pemahaman keliru tentang doktrin keselamatan oleh iman. Sebagai jemaat berpikir bahwa percaya atau memiliki iman cukup berupa pengakuan intelektual dan ucapan bibir saja. Mereka memisahkan iman dan tanggung jawab sosial dan moral. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka Yakobus menulis pasal 1 ayat 22 hingga 25 sebagai teguran sekaligus panggilan untuk bertobat. Yakobus menegaskan bahwa iman sejati tidak bersifat pasif, melainkan aktif. Melalui tindakan kasih, firman Tuhan bukanlah bahan diskusi intelektual, melainkan cermin rohani untuk mengubah kelakuan. Mengaku beriman tanpa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah masa sulit adalah bentuk penipuan diri sendiri. Mari kita simak secara seksama ayat demi ayat. Ayat 22, kata pelaku berarti melakukan dengan aktif dan konsisten. Yakobus memperingatkan bahwa mereka yang puas hanya menjadi pendengar tanpa berbuat apa-apa sedang menipu diri sendiri. Teori atau pengetahuan agama yang tidak diterapkan tidak ada gunanya. Ayat 23 hingga ayat 24 menggunakan analogi cermin. Yakobus memberikan ilustrasi tentang seseorang yang melihat wajahnya di cermin, lalu segera pergi dan melupakan bagaimana rupanya. Cermin di sini melambangkan firman Tuhan yang menyingkapkan keadaan rohani kita yang sebenarnya. Jika kita membaca Alkitab tetapi tidak mengubah hidup kita, kita seperti orang yang melihat kotoran di wajahnya di cermin, namun membiarkannya tetap ada. Ayat 25, hukum yang memerdekakan. Berbeda dengan pandangan bahwa hukum Taurat ini mengekang, Yakobus menyebutnya sebagai hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ini adalah hukum kasih dan anugerah Kristus. Mereka yang bertekun di dalamnya tidak akan melupakannya, melainkan menjadikannya gaya hidup dan akan berbahagia oleh perbuatannya. Alkitab menyediakan contoh nyata mengenai orang yang hanya menjadi pendengar, atau contoh dampak negatif, dan orang yang menjadi pelaku firman, atau bisa disebut dampak positif. Yang pertama, contoh pelaku firman, yaitu kisah Nuh, terdapat di dalam Kejadian 6 hingga ayat 9. Nuh menerima firman Tuhan yang sangat tidak masuk akal pada zamannya, membangun bahtera raksasa di atas daratan kering karena bumi akan dilanda air bah. Tindakan nyata, Nuh tidak sekedar mendengar dan mempercayainya di dalam hati. Ia taat melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan, meskipun harus menghadapi ejekan dari orang-orang di sekitarnya selama puluhan tahun. Dampak positif, keselamatan fisik dan rohani. Nuh dan seluruh keluarganya selamat dari murka air bah. Kehidupan Nuh menjadi sarana terpeliharanya kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nuh mengalami janji dan perjanjian baru dari Tuhan, ditandai dengan pelangi sebagai tanda janji. Dari kisah Nuh, kita bisa ambil kesimpulan orang yang mendengar firman Allah dan menjadi pelakunya akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Contoh kedua, yaitu contoh pendengar yang menipu diri, yaitu Raja Saul. Tertulis di dalam 1 Samuel 15. Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek beserta segala milik mereka sebagai hukuman atas dosa masa lalu Amalek. Tindakan nyata, Saul mendengar perintah itu, tetapi ia hanya menaatinya setengah-setengah. Ia menyisakan ternak-ternak yang terbaik dan membiarkan Raja Amalek hidup.
dengan alasan palsu bahwa ternak tersebut akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saul mendengar firman tetapi memodifikasinya sesuai keinginan sendiri. Dampak negatif, Saul ditolak oleh Tuhan. Tuhan menolak Saul sebagai raja atas Israel karena ia lebih takut kepada rakyat daripada taat kepada firman. Kehilangan damai sejahtera, roh Tuhan undur dari Saul dan ia mulai diganggu oleh roh jahat, hidup dalam ketakutan, kecemburuan, dan kepahitan. Kehancuran akhir hidup, Saul mati mengganaskan di medan pertempuran bersama anak-anaknya dan tatahnya dialihkan kepada orang lain, yaitu Daud. Kedua kisah di atas membuktikan perkataan Yakobus, menjadi pelaku firman mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan seperti Nuh. Sedangkan hanya menjadi pendengar dan berkompromi dengan ketaatan adalah bentuk penipuan diri yang berujung pada kehancuran seperti Saul. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam evaluasi diri, gunakan firman Tuhan sebagai cermin harian. Saat membaca Alkitab atau mendengarkan renungan, jangan langsung melihat kesalahan orang lain. Biarkan firman ini memeriksa hati, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Praktek kasih nyata, wujudkan iman dalam tindakan konkret, seperti mempraktekkan pengampunan di dalam keluarga, membantu sesama yang membutuhkan. Ketaatan bukanlah usaha sementara, melainkan komitmen bukan saja jangka panjang, tetapi seumur hidup. Disiplin rohani seperti berdoa dan membaca Alkitab secara teratur adalah fondasi agar kita bisa terus hidup dalam hukum yang memerdekakan. Para pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tetap belajar firman Allah dan terus melakukan firman Allah. Orang yang berbahagia adalah orang mendengar dan menjadi pelaku firman Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan kebenaran, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih karena melalui firman-Mu kami dapat melihat keadaan hati kami yang sebenarnya, seperti orang yang sedang bercermin. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika selama ini kami seringkali hanya menjadi pendengar firman. Ampunilah kami jika kami merasa puas hanya dengan membaca Alkitab, menghafal ayat, atau mendengarkan khotbah, namun hidup kami tidak mengalami perubahan. Kami sadar bahwa tanpa ketaatan kami hanya sedang menipu diri kami sendiri. Hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk mempraktekkan setiap kebenaran yang kami dengar. Saat firman-Mu menegur kami untuk mengampuni, mampukanlah kami untuk melepaskan pengampunan. Saat firman-Mu meminta kami untuk mengasihi dan memberi, menggerakkanlah tangan kami untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jauhkanlah kami dari sikap kompromi seperti Raja Saul yang menuruti keinginannya sendiri. Sebaliknya, bentuklah hati kami agar memiliki ketaatan yang radikal dan penuh seperti Nuh, yang tetap setia melakukan kehendak-Mu meskipun menghadapi tantangan yang berat. Kami mau bertekun di dalam hukum-Mu yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Biarlah seluruh aspek hidup kami, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami di tempat kerja, di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam ketaatan ada kebahagiaan dan berkat yang telah Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada, kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga RRI dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umatmu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hambamu, kasih karunia Allah, Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih telah mendengar siaran RRI Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Saudara pendengar, sesaat lagi kami akhiri kidung-kidung pujian yang telah kami persembahkan untuk Anda, melengkapi kebersamaan kita di dalam mimbar agama Kristen Protestan, belajar firman Allah dan melakukannya. Dipersembahkan oleh Ibu Marliana Titin Matakupan. Baik pendengar, sudah pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
4: Iya, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini

0: kepala daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
4: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
3: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
5: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan kontribusinya sangat luar biasa.
3: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada

0: ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
2: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
1: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Keluar 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
4: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
6: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
5: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Nah. Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
8: Ada semua di data-datanya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
8: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
7: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
10: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
12: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
11: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
12: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
13: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
12: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
14: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
15: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sejauh ini kami masih terus menemani Anda di menit ke-21, di menit ke-44 dari pukul 21 malam. Ditunggu ya saudara untuk kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu seperti biasa di 536386. Kami akan temani Anda dalam Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan Anda bisa memilih lagu-lagu yang menjadi lagu yang sudah kami persiapkan ya, atau bisa juga ya memilih lagu kalau ada nanti Mbak Dea akan puterkan ya. Baik pendengar, ditunggu saja dalam Ruang Rindu kita, Ruang Rindu untuk kebersamaan kita pada pukul 10 malam.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak.
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
0: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
0: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
0: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Saudara pendengar, bersama Ruang Rindu sudah kita nikmati satu persembahan dari Inka Christy. Saudara, masih ada lagunya Diana Nasution, melodi dalam lagu masih ada Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli. Kemudian Aku Rela dari Republik, Masa Lalu Tertinggal dari Noah, Antara Benci dan Rindu dari Obi Mesa, Hatiku Hatimu dari Kus Plus, kemudian Kupu-Kupu Liarku dari Slang, Kamu Saja dari Kotak, Kututup Layar Cintamu dari Ria Resti Fauzi, kemudian ada pula Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman, Waktu Yang Salah dari Firsa Besari, Lelaki dan Telaga dari Frankie and Jane, Sedang Sayang-Sayangnya dari Mawar De Jong, dan Dua Balada Dua Remaja dari Black Brother. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu, saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami dengan pilihan-pilihan lagu yang sudah Mbak Ida

0: Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, silakan ya mau bergabung bersama kita. Tiga penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Afi di Kota Raja.
0: Afi di Kota Raja. Oke. Okay. Ya. Kakak lagunya apa tadi sudah Mbak Ida list?
1: Ya, Frankie Engine ya, Frankie Engine ya.
0: Hah?
1: Apa lelaki dan
0: rembulan, Frankie Engine. Oh, lelaki dan telaga. Oke, baik, sip, diputarkan. Ya, sama-sama. Sudah bergabung bersama kita, penelpon pertama, silakan yang mau bergabung lagi, penelpon kedua selepas dari Kota Raja, ya. Silakan penelpon kedua. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga, hormat.
2: Ya, hormat juga.
0: Ya. Lagunya apa, Kakak?
2: Tadi saya dengar ada. Mengapa harus berjumpa?
0: Yep, Hari Tasman.
2: Itu lagu-lagunya apa lagi?
0: Mengapa harus berjumpa Hari Tasman ada?
2: Ada Hari Tasman.
0: Iya.
2: Yang lain-lainnya?
0: Yang lain ada Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli. Endang Estaurina.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Endang tetangga rumah kita.
0: Iya, tetangga rumah yang selalu. Boleh juga.
2: Iya. Okay. Kan terus minta maaf tadi saat ini, mungkin teman yang saya ini minta maaf, dia lagi mau masuk jalur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sorry, salah tindis. Selamat bertugas.
0: Siap, makasih, dimaafkan ya bila salah tindis. Namanya juga cepat-cepat kan, Mbak Dea juga begitu. Kadang, tiba-tiba teleponnya kemana, nyambungnya kemana. Akhirnya mohon maaf, salah tekan. Halo, selamat malam. Halo. Terputus, yang mau gabung silakan di 536386. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan.
3: Mengapa kita harus berjumpa?
0: Oke, baik, sip, diputarkan.
3: Makasih adikku.
0: Iya, makasih dari Pasifik Indah sudah bergabung bersama kita, dan kita mainkan saja tiga lagu sekaligus menemani kebersamaan kita dalam Ruang Rindu.

0: Iya, saudara pendengar, minta maaf ya karena terlewatkan beberapa waktu, namun kita masih ada di ajang Ruang Rindu. Untuk yang mau gabung bersama Mbak Ida, ada Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak, Hatimu Hatiku dari Kus Plus, kemudian ada Kupu Liarku dari Slang, ada Kota Kamu Saja, Kututup Layar Cintaku dari Ria Resti, Waktu Yang Salah dari Firsa Besari, Sedang Sayang-Sayangnya dari Mawar De Jong, dan Balada Dua Remaja. Atau mungkin Anda bisa bergabung bersama kita di 536386, boleh juga. Dan bisa request juga kalau memang rindu mau diputarkan selain yang sudah disiapkan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Rindu. Selamat malam. Saya baru baca pesannya juga dari Telaga Maya.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Nanti berjumpa ya tanggal 22.
1: Ini kita baru selesai belanja yang gampang-gampang. Jadi ada masak, masakan lain itu dengan putri halong kita ada di rumah sini.
0: Wow, asik-asik. Jadi belanja yang awet-awet dulu ya, nanti besok baru yang sudah semakin dekat. Betul. Nanti masaknya di mana?
1: Jangan terlalu repot.
0: Masaknya di mana, Mafan?
1: Di rumah sini.
0: Oh, mantap. Siap. Pasti dijamin enak.
1: Ampun, jangan kau.
0: Iya toh, karena sudah tahu rasanya. Jadi kita tunggu saja.
1: Terima kasih juga buat Mbak Dea persembahan sampai di sini.
0: Cuma sedikit sekali.
1: Itu sudah sangat berterima kasih.
0: Amin, amin. Makasih banyak teman-teman bisa terlibat juga dalam ini ya, dalam apa? Peresmian nanti. Tapi kayaknya ada undangan ini untuk yang besok bisa bergabung.
1: Kabur sebawa ketemu sebaca, nanti kabur dengan siapa, begitu yang ini ketemu biar di garis belakang situ.
0: Oh, itu lagi, sip. Tapi kayaknya, ya, tapi kayaknya tadi ruangan yang kakak kabur dong lihat itu nanti besok kakak dorong punya semua, karena berubah lagi, jadi aman-aman, sip.
1: Oke, sip.
0: Jadi kita bisa berkumpul di bagian atas.
1: Iya, nanti kita lihat besok malam ketemu ke survei lagi kan.
0: Iya, itu lagi, sip, aman. Besok kalau mau bergabung, sayang sekali. Mbak Ida nih ajak ngobrol lama, jadi jaringan dia bikin putus. Tong dua punya cerita ya. Mafan, silakan boleh bergabung lagi. Minta maaf karena saya ajak ngobrol lama. Halo, selamat malam.
2: Wane.
0: Wane ma. Halo.
2: Susehat,
0: puji Tuhan. Mam, bagaimana kabar? Susehat juga?
2: Ya, kita tinggal merapat. Ah, nanti besok berencana.
0: Iya, nanti pokoknya bertemu ya, Mam ya.
2: Besok berencana mau ke situ.
0: Besok ada undangan buat teman-teman fans yang mau bergabung. Tidak ada kegiatan, besok bisa hadir jam 10 pagi. Iya.
2: Tanggal 20 kan?
0: Acaranya tanggal 22, tapi persiapannya tanggal 21. Iya, besok bisa datang. Bisa rame-rame tuh di kantor. Iya, sip ya.
2: Lagunya lagu nomor 1.
0: Aha.
2: Di mashup.
0: Lagu apa?
2: Punya Obi Mesak.
0: Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Aku benci, tapi aku rindu.
0: Iya, mau benci, tapi bagaimana ya? Bilang rindu juga. Tidak bisa dibohongi.
2: Hati siapa tahu.
0: Iya, hati siapa tahu. Betul sekali. Betul. Oke, sip, Mam, rindu, ditunggu nanti diputarkan.
2: Aku rindu, oh. Mbak Dea.
0: Selamat
2: malam, Wane.
0: Terima kasih, Wane Ma, sudah bergabung bersama kita di Cung Telepon di 536386. Oke, saya bacain satu informasi dari Kita pukaka ketua ya. Selamat malam, shalom buat semua teman-teman fans klub RRI Jayapura yang tidak ada kesibukan, tidak ada kegiatan, agar besok jam tanggal 21 Juli 2026 jam 10 pagi bisa datang ke kantor LPP RRI untuk kita fans bersama karyawan-karyawati melaksanakan kerja bakti pembersihan halaman RRI dalam rangka persiapan gedung ya. Untuk halaman kakak dorang sudah ready karena kita sudah cicil-cicil pekerjaan dari kemarin. Mungkin kakak ada orang batu atur-atur ruangan untuk makan gitu ya. Tapi itu juga sudah ini ya, sudah oke. Tinggal mungkin kasih meja lagi ya, karena ada perubahan tempat makan. Jadi kakak ada orang punya di lantai 2 di gedung lama ya. Jadi mungkin bisa bantu tarik-tarik meja begitu ya. Oke, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali. Kita sudah punya dua lagu, satu Kus Plus Hatimu dan Hatiku yang di request Mama Fani, dan ada Obi Mesak Antara Benci dan Rindu. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Kak Dea.
0: Malam adikku yang imut nan lucu yang cantik. Ih, dan
3: capek deh padahal tipon.
0: Tidak. Ih.
3: Kakak Cecil boleh request lagu bukan yang di situ.
0: Boleh adikku.
3: Memes kakak.
0: Apa memes?
3: Memes.
0: Lagu apa judulnya?
3: Janji Hati.
0: Oh, Janji Hati, boleh.
3: Untuk adikku. Itu Mama Fani dengan siapa? Mama Putih Holom, Kanita. Jaga kesehatan, jangan terlalu capek.
0: Tapi nanti bergabung toh adikku.
3: Enggak janji.
0: Ih. Bombe.
3: Jangan kan nanti beta chat sudah. Iya. Makasih kakak, sehat selalu.
0: Dadah. Adikku, makasih sudah bergabung bersama kita. Pasti deh. Dia bilang tidak janji tapi pasti akan datang ya. Karena kapan lagi kita kumpul-kumpul ya. Silakan. Oh, sorry, sudah tiga lagu ya. Hatimu Hatiku, Antara Benci dan Rindu, dan Janji Hati dari Memes. Kita nikmati aja untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu.

0: menemani suasana santai yang sedang Anda kerjakan. Dan di sisa akhir kebersamaan kita yang sudah bertuntas 5 menit lagi, satu penelpon boleh saya terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya.
1: Lagunya diberikan sendiri kah atau sudah di?
0: Lagunya sudah disiapkan Kakak Luna.
1: Kebas.
0: Iya. Tinggal punyanya Black Brothers. Ada
1: Black Brothers saja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya. Selamat istirahat, Kakak Luna. Sudah bergabung bersama kita di akhir jumpa kita dalam Ruang Rindu. Terima kasih pendengar kebersamaan kita yang sudah terlewatkan. Masih ada satu jam sih, Mbak Dea bareng Mas Wana masih tetap setia menemani Anda sampai jelang pukul 24.

Saudara pendengar, sepanjang perjalanan kita sudah hampir satu jam kami temani Anda dengan jazz musik, lagu-lagu mancanegara. Kali ini pendengar dari miliknya Nina Simone dengan Don't Let Me Be Misunderstood ya. Dan kemudian saudara pendengar ada pula persembahan dari The Blue Diamonds dengan Sukiyaki, Anger Unforgettable dari miliknya Nat King Cole, dan ada beberapa tembang yang masih tersisa.

Saudara pendengar, satu tembang terakhir yang kami persembahkan untuk Anda dari miliknya Leo Sayer dengan When I Need You. Selamat istirahat buat Anda yang sudah akan menuju kalam praduan, saat ini tengah berbaring. Jangan lupa tutup segala sesuatunya dengan doa, karena Anda sudah membuka segala aktivitas Anda pun dengan doa syukur. Dan kiranya sepanjang malam hari ini Tuhan memberkati, melindungi Anda bersama keluarga sampai sang matahari terbit di ufuk timur Indonesia. Saya Mbak Eda dan juga ada rekan Wana, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026, program Mas 1 akan kembali ke ruang dengar Anda pukul 5 waktu Indonesia Timur, tepatnya di 21 Juli 2026. Selamat malam dan terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, saudara pendengar. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kita akan jalani kembali kebersamaan kita, saudara pendengar, kami yang bertugas untuk edisi pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur nanti. Ada saya Rahma, saudara pendengar, yang bertugas menemani Anda standby juga bersama rekan teknik kami Bung Manuel Sawaki atau Bung Mansa. Siap kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami untuk edisi penyiaran hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Apa kabar Anda, saudara pendengar, di suasana pagi hari ini? Kami berharap kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita semalaman diberikan nikmat tidur yang nyenyak, kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar. Kita masih diberikan nikmat waktu kesempatan untuk bisa kembali bertemu dan terhubung bersama keluarga, bersama teman-teman, dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas ataupun rutinitas kita sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan semoga saja segala persiapan yang sudah Anda lakukan bahkan sejak semalam untuk kelancaran aktivitas Anda semuanya pagi hari ini nanti dapat berjalan baik sesuai apa yang Anda harapkan dan tentunya seperti apa yang sudah Anda persiapkan. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, menyapa Anda yang juga mendengarkan siaran kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami pendengar di www.rri.co.id. Rangkaian program-program siaran kami bisa akan terus Anda dengarkan ya melalui beberapa frekuensi terbaik kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Rangkaian program-program siaran kami, saudara pendengar, akan diawali dengan nuansa religi. Nanti bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan renungan pagi, mutiara pagi, renungan pagi bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, yang nanti akan kami rangkaikan dengan persembahan tembang-tembang religi Hindu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti, saudara pendengar, pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya beragam informasi aktual akan kami suguhkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, hadir nanti tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas itu, update informasi arus lalu lintas juga akan turut mewarnai suasana pagi hari Anda. Kami hadir nanti dalam siaran patroli udara yang hadir bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Sampai kita jelang nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan terus perbarui informasi kita bersama dalam penyampaian Warta Berita yang nanti akan kami relay pukul 7 waktu Indonesia Timur dan juga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selepas Warta Berita pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami lengkapi pula update informasi
perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Beberapa informasi dalam ruang informasi dan juga gelaran program acara Aktuality Papua juga akan kami isi dengan berbagai update informasi untuk Anda semuanya pagi hari ini, yang nanti ragam informasinya, saudara pendengar, kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Sampai kita jelang bersama nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan kembali merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selepas itu, informasi-informasi penting dan menarik, lagu-lagu hiburan pilihan juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita hingga mengantarkan kami di akhir tugas kami menemani Anda hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia rangkaian program-program siaran kami yang akan siap kembali kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda terhitung mulai pagi hari ini sampai nanti siang kami bertugas hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Semoga saja rangkaian program-program siaran kami bisa terus menjadi teman terbaik untuk Anda semuanya menjalani berbagai rutinitas Anda. Lagu-lagu hiburan pilihan yang juga akan terus kami mainkan ke ruang dengar Anda juga semoga bisa menjadi penyemangat bagi Anda untuk memulai kembali segala rutinitas Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kini bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Namun sebelumnya, satu persembahan tembang religi Hindu kami hantarkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar, kami hadirkan spesial untuk Anda.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hadirkan persembahan, satu persembahan tembang religi Hindu, sekaligus juga mengawali rangkaian program siaran kami selanjutnya, yaitu Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu bagi Anda seluruh umat Hindu. Kami ajak Anda untuk menyimak ya, Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Mutiara Pagi kali ini akan disampaikan oleh Dwi Yuli Rahmawati dengan tema ataupun judul Hubungan Sosial dan Pengendalian Amarah. Bagi Anda seluruh umat Hindu, kami hantarkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddhi. Om Anu Badrah Kertoyantu Wisata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang sangat melimpah. Tema renungan hari ini adalah hubungan sosial dan pengendalian amarah. Mari kita menyisihkan waktu sejenak untuk merenung dalam interaksi kita dengan orang lain, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Gesekan ataupun salah paham seringkali tak terhindarkan. Umat Sedharma, seringkali satu kalimat yang diucapkan dalam keadaan sedang marah akan dapat menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam agama Hindu, kata-kata dianggap memiliki kekuatan sakti atau yang disebut waksidi. Oleh karena itu, menjaga tutur kata bukan hanya sekedar sebuah etika, melainkan merupakan suatu bentuk dari ibadah. Terdapat kutipan dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 120. Kitab Sarasamuscaya memberikan panduan yang sangat tajam mengenai pengendalian ucapan. Sloka tersebut berbunyi taksiv niham ta tuirning dande dande ning awak dande ning maneh danda ning kaya ngaraning tri dande nahan pratyekanye sang amutraken dande risire yaiku diksite ngaranye, yang artinya inilah yang disebut pengendalian danda. Pengendalian ucapan, pengendalian pikiran, dan pengendalian perbuatan yang disebut tridanda. Siapapun yang mampu memutar roda pengendalian ini pada dirinya, dialah orang yang bijaksana atau diksita. Sloka ini

mengingatkan kita bahwa pikiran adalah sebagai akar. Artinya, sebelum kata-kata keluar dari mulut kita, ia akan lahir dari pikiran. Jika kita gagal dalam mengendalikan pikiran atau mana cike, maka tentu ucapan atau wacike akan menjadi tidak baik dan liar. Oleh karena itu, mengelola pikiran yang baik maka akan mendatangkan perkataan yang bijak. Yang selanjutnya adalah efek luka dari lisan. Luka yang diakibatkan oleh senjata tajam bisa saja sembuh, namun luka yang diakibatkan oleh ucapan yang menyakitkan seringkali akan membekas pada diri seumur hidup. Jadi, sebelum kita berbicara, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini baik? Tujuannya tentu saja agar apa yang akan kita ucapkan tidak menjadi luka lisan pada orang lain. Yang ketiga, kekuatan diam. Kadangkala bentuk dari pengendalian diri yang paling tinggi dalam hubungan sosial bukanlah memenangkan sebuah argumen, melainkan dengan memilih untuk diam demi menjaga keharmonisan dengan sesama. Umat Sedharma, mari kita bersama-sama melakukan latihan sederhana pada hari ini. Cobalah untuk mempraktikkan dengan memberi 1 menit jeda. Sebelum kita merespon pesan atau ucapan dari orang lain yang mungkin memancing emosi, tarik nafas dalam-dalam dan lalu mulai hitung dari 1 sampai 10. Berikan ruang bagi kebijaksanaan Anda untuk memimpin, bukan ego Anda. Semoga renungan ini bermanfaat untuk menjaga keharmonisan hubungan Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar, baik keluarga, saudara, teman, dan masyarakat. Umat Sedharma, demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Paramasanti ngawet. Om Santi, Santi, Santi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami akan terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Untuk kebersamaan kita di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, dan bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, sampai di sini kami cukupkan persembahan tembang-tembang religi Hindu. Sebelumnya juga sudah kami hadirkan Mutiara Pagi, Renung dengan pagi agama Hindu untuk edisi siar hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi waktu saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan jelang tanda waktu tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti kami hadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini, dan Anda bisa tonton langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pendengar tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, diantaranya Komnas HAM temukan dugaan pelanggaran HAM dalam dua kasus di Intan Jaya. Komisi 5 DPR Papua berkomitmen awasi ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pacemace. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam dua peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut diperoleh setelah pemantauan lapangan terkait kematian Okto Tigau dan tertembaknya Markina Sondegao. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam dua peristiwa yang menewaskan Okto Tigau dan Markina Sondegao di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz B. Ramande di Jayapura kemarin. Menurut Fritz, pemantauan dilakukan pada 3 hingga 5 Juli 2026 berdasarkan kewenangan Komnas HAM. Tim meminta keterangan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Polda Papua Tengah, keluarga korban, saksi, serta tokoh masyarakat dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian. Dalam kasus Okto Tigau, Komnas HAM menyampaikan korban bersama Yerinus Lawiya diamankan anggota TNI pada 29 Juni 2026 di Jalan Mamba, Distrik Sugapa. Setelah menjalani pemeriksaan, Yerinus Lawiya dibebaskan, sedangkan Okto Tigau tetap ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Komnas HAM menyebut memperoleh keterangan yang mengarah pada dugaan kekerasan dan intimidasi selama pemeriksaan. Jenazah Okto Tigau kemudian ditemukan warga pada 1 Juli 2026 dengan sejumlah luka tembak dan luka akibat benda tajam. Berdasarkan keterangan Polres Intan Jaya dan Bupati Intan Jaya yang dihimpun Komnas HAM, korban diketahui tidak memiliki catatan kriminal dan berprofesi sebagai petani.
3: Lalu soal status Okto Tigau yang diumumkan oleh Kogab Wilhan. Nah setelah kami cek, kami sudah cross check ke Polres Intan Jaya. Di Polres Intan Jaya menyatakan bahwa saudara Otto tidak memiliki rekam jejak atau catatan kriminal atau terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan pidana di Intan Jaya ya, itu. Sementara Bupati Intan Jaya juga menyatakan bahwa Otto Tigau dan orang tuanya merupakan warga sipil biasa yang menetap di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Jadi kami sudah cek Okto Tigau itu dia tidak ada daftar DPO di baik Polres Intan Jaya maupun di Satgas Damai Kartens maupun di Polda Papua Tengah. Itu tidak ada catatan kriminalnya.
2: Sementara itu dalam kasus Markina Sondegao, Komnas HAM menjelaskan korban terluka saat terjadi kontak tembak antara TPNPB OPM dan TNI di sekitar Bilogai pada 2 Juli 2026. Korban yang berada di dalam honai mengalami luka tembak di bagian bahu dan meninggal dunia sebelum mendapat penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Komnas HAM menemukan 8 bekas tembakan pada dinding rumah korban. Dari hasil reposisi arah tembakan, Komnas HAM menduga salah satu tembakan berasal dari arah pos TNI yang berjarak sekitar 250 meter dari rumah korban. Atas hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat, hak atas proses hukum yang adil, serta hak atas rasa aman. Komnas HAM merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pendekatan militer dan pola operasi TNI di Papua agar sesuai koridor penegakan hukum. Komnas HAM juga meminta Panglima TNI melakukan penyelidikan secara profesional dan independen terhadap dugaan keterlibatan personil dalam dua peristiwa tersebut, serta meminta Presiden, Kapolri, Gubernur Papua Tengah, dan seluruh pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengaran pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Jayapura menemukan ratusan produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa masih beredar di Papua selama pengawasan semester 1 2026. Kepala BPOM di Jayapura Herianto Baan mengatakan produk tersebut ditemukan di kota Jayapura hingga wilayah pegunungan. Kosmetik ilegal umumnya tidak memiliki nomor izin edar, namun masih diminati karena dijual dengan harga lebih murah. Selama intensifikasi pengawasan, BPOM memeriksa 5 distributor kosmetik dan seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Petugas mengamankan 314 kemasan kosmetik tanpa izin edar, 7 kemasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, serta 437 kemasan kosmetik kadaluarsa. Hasil pengujian laboratorium juga menunjukkan masih adanya pelanggaran. Dari 224 sampel kosmetik yang diperiksa, sebanyak 94 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan. Komisi 5 DPR Papua berkomitmen awasi ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pace-Mace. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Komisi 5 DPR Papua akan mengawal ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pace-Mace, pelajar cerdas dan mahasiswa cerdas yang menjadi bagian dari visi misi Gubernur Papua. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jaya Kusuma kepada Wakmedia Senin kemarin. Menurutnya program pendidikan yang telah dirancang pemerintah merupakan bentuk komitmen Gubernur kepada masyarakat sehingga wajib direalisasikan secara optimal.
5: Dan bagi mahasiswa atau kita punya masyarakat ya, dalam hal ini yang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun juga di luar ya, ini hendaknya betul-betul harus menerima ini dan juga menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh visi-misi gubernur ini. Jangan sampai ada yang ya mungkin sekolahnya tidak benar ya, putus sekolah di jalan, ini kan buang-buang biaya. Sementara gubernur, pemerintah daerah kita sudah menyiapkan itu untuk penyelesaian pendidikannya. Ya, jadi memang perlu ada koordinasi di semua sektor ya. Baik kita dari DPR yang mengawasi, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, kemudian dari pemerintah daerah.
4: Jaya Kusuma mengatakan salah satu harapan terbesar dari program tersebut tidak adanya lagi siswa maupun mahasiswa asal Papua yang gagal menyelesaikan pendidikan akibat persoalan biaya, di mana pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sehingga seluruh proses pendidikan harus diselesaikan sesuai masa studi yang ditentukan.
5: Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan jangan adalah ada mahasiswa atau siswa yang drop out misalnya tidak menyelesaikan pendidikan itu ya. Jadi kalau pemerintah sudah menganggarkan untuk pembiayaan untuk pendidikan masuk sekolah, mungkin dikirim keluar sekolah ya, ini harus betul-betul dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu maka akan mengeluarkan biaya tambahan, pemborosan biaya lagi. Ya, jangan kita melihat masa-masa yang lalu dengan afirmasi itu ya, ada berapa mahasiswa kita yang terkatung-katung karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai kan. Ini susah.
4: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua mempercepat penyusunan standar harga satuan atau SHS tahun anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD tahun depan. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua, Susana De Wanggai, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyampaikan usulan SHS agar penyusunan peraturan gubernur dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua terdakwa Rusdianto Abu mengatakan hingga pertengahan Juli 20 dari 23 OPD yang sebelumnya belum menyerahkan usulan telah memenuhi kewajibannya. 3 OPD lainnya diminta segera melengkapi dokumen. Setelah seluruh usulan diterima, pemerintah akan menyusun draft peraturan gubernur tentang standar harga satuan tahun anggaran 2027 yang akan menjadi pedoman resmi penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, dan Kodairal 10 optimistis budidaya kedelai di Arso bisa meningkatkan kesejahteraan petani seiring dengan terpenuhinya swasembada pangan nasional. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Komandan Kodairal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto optimistis program budidaya tanaman kedelai di distrik Arso, Kabupaten Kerom tidak hanya akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani dan juga masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Mayjen TNI Marinir Sugianto, keterlibatan kelompok tani dari sejumlah kampung di Arso diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui komoditas kedelai yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi jika dibanding dengan tanaman yang selama ini dibudidayakan. Ia mencontohkan keberhasilan program serupa di Lampung yang sebelumnya petani di daerah tersebut mengandalkan budidaya ubi kayu yang membutuhkan waktu panen hingga 8 bulan dengan harga jual di bawah Rp1.000 per kilogram. Sementara di lain pihak, kedelai memiliki harga yang jauh lebih kompetitif.
7: Kita harapkan dengan adanya kita mengajak kelompok-kelompok tani dari beberapa kampung tadi, kita harapkan pendapatan petani ini semakin meningkat, tingkat kesejahteraannya semakin meningkat, karena ini beberapa daerah sudah kita coba, contohnya di Lampung. Di Lampung dulu itu adalah menanam ubi kayu yang masa panennya memang agak lama, yaitu 8 bulan, dan harga jualnya pun murah sekali, hanya di bawah Rp1.000 per kilogram. Sementara untuk kedelai ini, itu harga patokan awal saat ini adalah Rp7.500 per kilogramnya. Kalau di Jawa harganya 10 sampai 12.000. Kalau kita kan di sini ya dengan patokan dasar, mungkin sementara saya buat untuk di koperasi kami adalah membeli dengan harga Rp7.500 per kilo. Karena kita

0: memerlukan kedelai sebagai bahan bakunya.
1: Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, jadi siap menerima, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Pembuat tahu tempe di Jawa, kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri, itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli.
0: Dengan adanya kepastian pasar, dukungan pemerintah, serta keterlibatan sektor industri, dan Kodairel 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto meyakini program budidaya kedelai di Arso akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan usai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura bersama masyarakat menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan X Terminal PTC Entrop Senin. Dalam pertandingan itu Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Menurut Wali Kota, semangat kebersamaan yang terbangun selama Piala Dunia diharapkan dapat berlanjut dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan melalui pemasangan bendera merah putih di rumah, perkantoran, dan di tempat usaha. Pemerintah Kota Jayapura juga berencana menggelar pawai merah putih serta membagikan bendera kepada masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice R. Renwarin resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT tahun anggaran 2026 di lapangan Hitam SPN Polda Papua Senin 20 Juli 2026. Pembukaan pendidikan tersebut menandai dimulainya proses pembentukan calon Bintara Polri yang dipersiapkan untuk memperkuat fungsi pelayanan masyarakat khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Dalam amanatnya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan proses transformasi untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks ke depan, sehingga para peserta didik dituntut memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, didukung moralitas, integritas, serta semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, Kepala SPN Polda Papua Kombes Pol Andreas Tampubolon menjelaskan pendidikan pembentukan Bintara Polri ini akan berlangsung selama 5 bulan hingga Desember 2026. Sebanyak 235 siswa mengikuti pendidikan di SPN Polda Papua. Mereka berasal dari berbagai panitia daerah, yakni Papua sebanyak 103 siswa, Papua Tengah 36 siswa, Papua Barat Daya 37 siswa, serta Papua Barat 59 siswa. Andreas menambahkan, SPN Polda Papua hanya menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum yang memiliki kemampuan SPKT. Sementara itu, pendidikan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus seperti intelijen, penyidik, humas, dan bidang lainnya dilaksanakan secara terpusat di satuan pendidikan sesuai bidang masing-masing, sedangkan pendidikan Polwan dipusatkan di Sepolwan, Jakarta. Pendengar dan pemirsa, berita terakhir, tokoh agama Kabupaten Pegunungan Bintang, Pendeta Anselmus Taplo, mengajak masyarakat menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban menjelang sejumlah agenda nasional pada Agustus 2026. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pegunungan Bintang itu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan kerukunan di daerah. Pendeta Anselmus juga mengajak masyarakat menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan.

0: Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan Anda bisa simak kembali tayangan berita kami melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami terus dihadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, pendengar, edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan beragam informasi aktual juga sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua. Ketinggalan informasinya Mbak Rahma, tenang, Anda bisa nonton kembali kok ya, melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Saat ini pukul 6 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Kita sembari menantikan di update-nya informasi arus lalu lintas dalam gelaran program acara patroli udara yang hadir nanti bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua sampai kita jelang nanti juga pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, lagu-lagu hiburan pilihan terbaik kami hadirkan menemani Anda semuanya pagi hari ini. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar, kanal informasi dan

0: Waktunya kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu, tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas outdoor, jangan terlalu sering mandi, istirahat cukup, dan waspadai masalah pernapasan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 37 menit kita tinggalkan dari pukul 6 pagi. Dan sekiranya kalaupun untuk edisi hari ini gelaran program acara patroli udara yang biasanya hadir bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua dengan update informasi terkait arus lalu lintas, mungkin untuk pagi hari ini tidak akan berlangsung, tetapi kami akan isi ya segala aktivitas Anda pagi hari ini. Kami akan temani Anda dengan berbagai informasi yang nanti ragam informasinya kami hadirkan, kami lansir tentu saudara pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Satu persembahan lagu yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari punyanya kakak Fresli Niki Julu, sudah mengantarkan Anda juga dengan berbagai persiapan yang saat ini tengah Anda lakukan di kediaman Anda masing-masing. Halo Ade Nona judulnya, yang senyumnya semanis gula saparua. Oke deh, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang terus setia mendengarkan siaran kami, terima kasih. Dan sesaat lagi kami hadir dengan ragam informasi. Sembari kita jelang juga nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, nanti akan kami relay warta berita pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, yang kali ini hadir ke ruang dengar Anda dari punyanya Silet Open Up, Taguling Guling spesial untuk Anda.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Setelah viral dengan lagu Tabola Bale, kini hadir Silet Open Up dengan judul lagunya. Ini kelanjutan cerita kayaknya ya, Teguling-guling. Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 6 pagi lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sementara ini lagi dalam perjalanan, mungkin menuju bandara ya, baik untuk Anda yang akan mengantar, yang menjemput, maupun Anda yang akan melakukan penerbangan hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Jangan lupa selalu utamakan keselamatan ya, selamat berkendara. Ini aktivitas pagi hari biasanya juga lumayan ramai arus lalu lintas. Jadi jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa jaga kecepatan, tetap fokus di jalan. Semoga semuanya yang lagi dalam perjalanan, perjalanannya terkhusus yang lagi menuju ke arah-arah Bandara Sentani, semoga lancar penerbangannya, juga yang akan melakukan penerbangan sesuai dengan jadwal tentunya. Kita akan jelang kini dihadirkan ya update informasi arus lalu lintas, saudara pendengar, dalam gelaran program acara Patroli Udara.
1: Patroli, Patroli,
2: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero,
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara,
1: agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.
2: Patroli Udara.
1: Salam presisi, salam Papua.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Juga sebelumnya Mbak Rahma sempat menginformasikan kayaknya tidak berlangsung ya, ternyata berlangsung juga ya, walaupun agak telat, tidak mengurangi semangat kami semuanya untuk hadir dengan update informasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Tentunya hadir bersama gelaran program acara Patroli Udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Sudah hadir kini ya, beberapa waktu yang lalu juga sudah standby tentunya rekan-rekan teknik kami juga yang sudah kemudian membantu terlaksananya, terselenggaranya siaran ini ya. Dan langsung disapa untuk menemani Mbak Rahma pagi hari ini, sudah hadir yang senama juga ya, Brigpol Rahma dan Bribda Gracia. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kak, selamat pagi.
0: Selamat
3: juga
0: pagi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Kita akan segera mengupdate informasi arus lalu lintas dari para petugas ya, yang sudah standby di beberapa pos untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup karena sudah pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Ada 6 pos ya, Mbak Rahma ya. Pos Pengadilan Kota Raja, pos SD YPPK Kota Jayapura, kemudian pos Vihara, pos Polres Sentani, Sarmi, dan juga Kerom. Silahkan untuk semua petugas yang sudah standby di posisi masing-masing, kami tunggu update informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silahkan bisa langsung menelpon line telepon kami di 0967536386. Ada Mbak Cantika juga, disapa dulu, mau dengar suaranya. Halo, selamat pagi Mbak Cantika.
4: Selamat pagi Kak.
0: Ini cantik ya. Terima kasih juga sudah hadir. Kita akan update segera informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silahkan untuk semua petugas yang sementara lagi melakukan pengaturan, pemantauan, sambil juga akan mengupdate informasinya untuk kita semuanya pagi hari ini. Silahkan kami tunggu di line telepon kami di 0967536386. Kebersamaan kita sampai kita jelang bersama nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Sambil menunggu ada informasi penting apa yang ingin disampaikan pagi hari ini, Mbak Rahma, Kakak Gracia, atau Mbak Cantika. Silahkan Mbak Rahma dulu, boleh, silahkan.
3: Untuk informasinya belum ada ya Kak. Untuk pengguna jalan raya itu tetap berhati-hati dan taati peraturan yang ada Kak.
0: Oke, itu pesan pertamanya ya, tetap hati-hati dan taat aturan, mematuhi aturan berlalu lintas. Oke, kita terima dulu yang sudah menelpon di 0967536386. Silahkan disapa Kakak Gracia.
5: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Patroli Udara
4: terlaporkan.
0: Silahkan.
4: Melaporkan saya dengan Bribtu Dina.
0: Pagi Mbak Dina.
4: Pagi Kak.
0: Silahkan laporannya.
4: Iya, izin melaporkan situasi arus lalu lintas di pos pengadilan. Terpantau dari sini situasi arus lalu lintas dari arah Abepura menuju Kota Raja terpantau ramai namun lancar, begitu pula sebaliknya. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, serta kami menghimbau juga kepada seluruh pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian laporan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Ditutup dengan pantun.
4: Patroli Udara. Nanti Kak.
0: Oke, okay, baik. Next. Siap. Ya. Oke, okay, next ditunggu. Sip.
4: Iya. Terima kasih Kak.
0: Iya, Patroli Udara.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Wih, mantap. Terima kasih Bribtu Dina yang sudah melaporkan langsung ya dari pos pengadilan Kota Raja. Sampai sejauh ini hasil pemantauan pukul 6:47 waktu Indonesia Timur, arus lalu lintas dari arah AB maupun Kota Raja, pokoknya di sekitaran pengadilan Kota Raja ini diinformasikan ramai tetapi tetap lancar ya. Cuacanya juga diinformasikan di sana cerah berawan. Di ujung telepon selepas laporan dari Bribtu Dina, kita terima lagi di 0967-536-386. Silahkan Mbak Cantika.
3: Halo, selamat pagi Patroli Udara.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Patroli Udara.
4: Terlaporkan.
0: Silahkan.
5: Selamat pagi, saya Bribda Christian, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi. Pada pagi hari ini izin melaporkan situasi terpantau aman dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah. Kami menghimbau pada pengendara roda 2, roda 4 maupun roda 6 tetap berhati-hati berkendara. Kami menghimbau juga kepada masyarakat yang ingin dari Jayapura ingin menuju Sarmi tetap berhati-hati.
0: Oke. Terima kasih untuk laporannya Bribda Christian. Selamat bertugas kembali, sukses patroli udara. Salam presisi,
4: bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih untuk update informasinya dari seputaran Sarmi juga ya. Diinformasikan arus lalu lintas lancar, dihimbau juga untuk Anda yang akan berkendara dari Jayapura menuju ke Sarmi tetap berhati-hati ya. Karena lumayan jauh juga ya, tetap butuh yang namanya fokus, konsentrasi, walaupun jauh dekat tetap butuh yang namanya kita harus berkonsentrasi dan tetap menggunakan juga perlengkapan berkendara yang benar dan sesuai ya Mbak Rahma. Ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Di ujung telepon diterima lagi sambil menantikan para petugas dengan update laporan arus lalu lintasnya pagi hari ini. Silahkan bisa kembali menghubungi line telepon kami di 0967-536-386. Kalau dari Kakak Gracia dan Mbak Cantika, ada informasi apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan keselamatan mungkin untuk masyarakat kita pagi hari ini? Silahkan Kakak Gracia.
6: Baik Kak, mungkin kami mau menghimbau untuk masyarakat pada pagi hari ini yang mulai melakukan aktivitas untuk lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, memakai helm dan mentaati rambu-rambu lalu lintas, Kak. Ya mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Lebih memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan orang lain di sekitar kita juga, Kak.
0: Oke, sama pengguna jalan ya, saling menghargai. Baik, di ujung telepon kita terima lagi di 0967-536-386.
3: Halo, selamat pagi Patroli Udara.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silahkan. Pagi ini bersama saya, anggota Polres Serang, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini tepatnya di perempatan Tugu Kabupaten Serang.
0: Oke.
5: Okay. Ya, masyarakat juga.
0: Halo.
5: Ya, masyarakat di Tugu perempatan Tugu terpantau ramai dan lancar. Jadi pagi ini cukup cerah. Demikian dapat yang kami laporkan.
7: dari perempatan sendiri Kabupaten Seram. Selamat pagi, salam persisi.
8: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih untuk update informasi arus lalu lintasnya. Selamat bertugas kembali untuk para personil yang bertugas di Polres Kerom ya, sudah melaporkan, sudah mengupdate informasi arus lalu lintas yang terpantau sejak pagi hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sudah pukul 6 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Silahkan, sudah 3 pos kita dapatkan update informasi arus lalu lintas. 3 pos lagi kami tunggu dari pos SDPPK Kota Jayapura, kemudian pos Wihara, dan juga dari pos Polres Sentani ya. Ini biasanya kalau pagi seperti saat ini, flight ataupun penerbangan pagi biasanya ramai nih arus lalu lintas ya. Jadi mungkin bisa mengupdate informasi arus lalu lintas di seputaran Sentani, Kabupaten Jayapura. Kami tunggu melalui line telepon kami di 0967 536386. Pesan keselamatan apalagi Kakak Cantika yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan mungkin masih kurang sadarnya masyarakat kita yang masih tidak menggunakan helm atau masih tidak digunakan safety belt ketika mengendarai kendaraan roda 4 atau seperti apa? Pesan-pesan lain yang ingin disampaikan.
3: Baik ya, Kak. Itu sih Kak, untuk kendaraan roda dua ya Kak, kebanyakan di lapangan kita temukan yang tidak memakai helm.
0: Oh, oke.
3: Okay. Terus untuk yang roda 4 masih banyak juga yang tidak memakai seat belt. Terkadang juga yang kendaraan roda 2 ya Kak, kadang nggak memakai kaca spion, padahal itu sangat penting ya Kak.
0: Kelengkapan berkendara harus ini juga harus, ya diperhatikan ya.
3: Iya Kak.
0: Termasuk
3: kalau saat melakukan perjalanan membawa surat ya Kak, seperti SIM, STNK itu harus sudah harus selalu ada di
0: ready ya. Selalu ready fisiknya sih, ya harus dibawa
3: iya,
0: ya.
3: Yang aslinya.
0: Yang asli ya, fisiknya ya yang bisa dilihat ya, yang harus bisa ditunjukkan juga ketika nanti ada pemeriksaan ya. Jangan bermodalkan mungkin difoto di HP
3: atau
0: terus
3: fotokopi.
0: Bawa fotokopinya, iya, alasannya takut nanti hilang dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan juga ternyata.
3: Sangat tidak dibenarkan.
0: Oke, harus bawa yang asli.
3: Yang
0: fisiknya
3: asli.
0: Harus kemanapun Anda pergi, ya surat-surat berkendara harus ikut juga sama Anda ya.
3: Iya.
0: Oke, kita terima lagi di ujung telepon di 0967 536386.
9: Halo, halo. Patroli Udara.
10: Patroli Udara, bekerja,
9: bergetar, terlaporkan.
0: Silahkan, dari pos mana?
10: Selamat pagi, dengan saya Bribtu Sinta dari pos SDYPPK Wisnus Raja 25 bawah. Izin melaporkan, untuk saat ini situasi arus lalu lintas di depan SDYPPK 25 bawah terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan mengantarkan anak sekolah ataupun yang akan sekedar melewati pos 25 bawah, diharapkan untuk dapat melancarkan laju kendaraan.
0: Ya, terputus. Mbak Sinta, terputus teleponnya. Bisa dilanjut lagi ya update informasinya. Kami tunggu untuk telepon baliknya di 0967 536386. Atau kita bergeser juga untuk menantikan update informasi dari pos Polres Sentani ya. Silakan bisa bergabung juga. Kami tunggu untuk update informasi arus lalu lintasnya pagi hari ini dengan menghubungi kembali line telepon kami di 0967 536386. Dilanjut lagi mungkin sedikit Kakak Cantika, Kakak Gracia, dan Mbak Rahma untuk pesan-pesan keselamatan lain yang juga harus senantiasa diingat dan tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan juga setiap pagi kita hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, walaupun terus diulang-ulang tetapi kenyataannya masih saja ya,
3: iya,
0: ada yang
3: banyak
0: ya
3: mengabaikan.
0: Apalagi yang ingin disampaikan, silahkan Kakak Cantika.
3: Apa ya Kak, kita tidak putus-putusnya ya Kak, mengulang-ulang untuk selalu menaati peraturan berlalu lintas ya Kak. Sama kalau di lampu merah ya Kak, terkadang tuh masih lampu kuning, sudah mau cepat-cepat buru-buru mau langsung maju jalan. Itu kan terkadang itu kita nggak tahu ya kalian dari arah sana mesti jalan, terkadang ada kredit biasanya sih Kak.
0: Jadi harus bersabar ya, saling menghargai sama
3: saling
0: pengguna
3: menghargai
0: jalan ya, tetap berhati-hati. Kalaupun masih lampu kuning belum lampu hijau ya berarti siap-siap ya.
3: Siap-siap,
0: bukan langsung diklakson untuk model kendaraan jalan. Depannya harus sudah jalan, tidak iya. seperti itu juga konsepnya ya, karena iya. tandanya tuh lampu kuning ya siap-siap ya, siap-siap untuk nanti lampu hijau ya jalan gitu ya, jangan kebalik ya. Oke, okay, iya. terima kasih Kakak Cantika untuk update informasinya juga pagi hari ini. Silahkan, masih ada waktu, sudah pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Silahkan, kami tunggu update informasi terakhir dari pos Sentani. Silahkan bisa menghubungi line telepon kami jika petugas yang ditempatkan di sana lagi memantau ya. Kami tunggu update informasinya di line telepon kami di 0967536386. Terkait dengan ini perpanjangan SIM, STNK dan sebagainya, ada update informasi Mbak Rahma?
3: Baik Kak, untuk perpanjangan bebas denda pajak ya.
0: Oh, iya.
3: Itu sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada ya.
3: Sudah kembali normal untuk pembayaran pajak.
0: Kalau pengurusan SIM STNK yang sudah mati,
3: kalau SIM mati itu langsung ke Polres terdekat, Kak. Polres kalau terdekat. Perpanjangan SIM bisa ke bis perpanjangan SIM. Ada di biasa standby-nya di dekat Wali Kota.
0: Oke.
3: Iya. Sama kalau hari Sabtu di CFD Kak.
0: Di Car Free Day ya. Ada tuh ya bisnya ya. Jadi bisa sekalian langsung perpanjang SIM ataupun STNK-nya yang sudah mau mati. Ini biasanya kalau dari teman-teman dari lantas ini kemudian bisa menginformasikan juga bagusnya nih dan idealnya berapa bulan sebelum SIM ataupun STNK kita ini mati bisa diperpanjang.
3: Idealnya baik, Kak. Untuk perpanjangan SIM ya, itu H-3 atau H-7 ya, itu sudah bisa.
0: Sudah bisa diperpanjang.
3: Iya. Okay. Kalau lupa, mungkin 1 minggu ya sebelum mati itu sudah bisa diperpanjang.
0: Tapi kalau misalnya sebulan sebelum mati diperpanjang boleh juga.
3: Itu belum bisa.
0: Oh belum bisa. Masih lama.
3: Kak.
0: Masih lama.
3: Iya.
0: Oke, jadi idealnya
3: H-3 atau H-7
0: ya betul sudah bisa diperpanjang. Nah kalau misalnya belum diperpanjang sudah mati nih SIM STNK-nya.
3: Kalau SIM-nya sudah mati ya Kak. SIM-nya mati itu langsung bikin baru Kak.
0: Dikenakan biaya berapa? Dibandingkan dengan kita perpanjang misalnya.
3: Iya, kalau itu sama aja Kak sebenarnya. Tapi itu kalau bikin baru itu kan harus ada tes teori ya. Sama tes lapangan Kak. Jadi ya menghambat waktunya lagi.
0: Iya, kalau menyita waktu juga kan berarti.
3: Kalau bikin baru ya baru, Kak. Kalau perpanjang itu cepat aja Kak. Langsung datang bawa SIM lamanya yang belum mati. Tinggal didatakan. Keluar data dirinya, langsung tinggal foto, tanda tangan, dan sidik jari.
0: Oke, walaupun Anda sudah mahir, tapi kalau SIM Anda sudah mati, katakanlah, Anda harus melewati proses itu lagi tadi ya, ada teorinya, ada tesnya lagi ya. Nah, ketimbang menyita waktu, bagusnya nih, sebelum H-3, H-7, harus diperpanjang SIM-nya. Walaupun sudah mahir, ya, harus akan tetap dites lagi,
3: ulang.
0: Kalau SIM-nya sudah mati dan terlambat Anda perpanjang.
3: Iya, betul
0: Oke, sudah pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Terakhir, pesan-pesan untuk masyarakat kita dari Kakak Gracia dulu. Silahkan Kakak Gracia.
6: Iya, mungkin himbauan terakhir untuk masyarakat Jayapura. Mengingat kembali kondisi cuaca yang sering hujan, mungkin kita harus memperhatikan kecepatan kita, hindari rem mendadak, dan hindari genangan-genangan air,
0: betul.
6: Kakak. Jaga jarak aman antar kendaraan, kembali lagi untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
0: Okay.
6: Mungkin itu dari kami.
0: Baik, terima kasih Kakak Gracia. Kakak Cantika, terakhir? Sudah? Oke, okay. Mbak Rahma terakhir.
3: Cukup.
0: Sudah. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Rahma, Kakak Gracia dan Kakak Cantika sudah hadir di sini, dan terima kasih juga semua petugas yang sudah mengupdate ya, yang sementara juga waktu saat ini masih melakukan pemantauan juga pengaturan. Terima kasih ya, selamat bertugas untuk semuanya. Sukses, kita pamit ya. Patroli Udara.
8: Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan update informasi dalam Warta Berita. Kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Saudara mendengar pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya warta berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu saya melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sedang kabinet Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
3: Iya, sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet ya, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
3: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
3: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
3: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami sama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan

0: orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak, kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari, dia harus pulang nunggu kapalnya.
1: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman yang memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya telah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Kami sangat.
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi

0: mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Mikronomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu memberatkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
4: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
8: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus dimimin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
8: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayak permudah lah.
5: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
9: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
10: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
9: Telah melaksanakan operasi modifikasi di Rendang di Utulu selama 7 hari. Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di
10: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
11: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD di wilayah Kota Banjarbaru.
10: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda semuanya mungkin yang baru saja bergabung, yang baru saja memonitor siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 96, 96,3 dan tentu saja di FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Sudah pukul 7 pagi lewat 37 menit waktu Indonesia Timur dan sesaat lagi kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung seperti biasanya bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Dan sebelumnya juga nanti akan kami sampaikan terlebih dahulu satu informasi berita duka dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang masih bersiap-siap di rumah. Ya, semoga sampai sejauh ini sudah pukul 7 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur, aktivitas Anda yang akan dimulai ya bisa berjalan lancar. Anda bisa lebih produktif lagi. Segala persiapan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya juga sudah rampung ya pasti, karena akan memulai kembali segala rutinitas Anda sepanjang hari ini. Jangan lupa kalau tadi belum sempat sarapan pagi di rumah, jangan lupa begitu tiba di kantor ya luangkan waktu juga untuk sarapan. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup. Jangan lupa juga sebelum berangkat pagi hari ini ya, periksa kembali segala perlengkapan yang akan Anda bawa ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar aktivitasnya dan akan hadir pula update informasi perakiraan cuaca. Nanti Anda bisa terus pantau karena ini penting juga untuk kelancaran aktivitas kita sepanjang hari ini, apalagi Anda yang nanti beraktivitas di luar ruangan ya, harus sudah siap topi payung ya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari yang begitu menyengat. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya ya, semoga semuanya kondisi tubuhnya dalam kondisi yang prima. Semoga semalam juga istirahatnya cukup ya, jadi akan tetap bersemangat menjalani kembali segala rutinitas Anda di pagi hari ini bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, 1, 2, 3 ya, punyanya Farid Harja featuring Gitarolis, satu persembahan lagu nostalgia era 80-an yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan berharap ya, semoga saja nuansa ceria dari lagu ini ya, suasana pagi hari Anda semakin ceria juga, dan musiknya yang energik juga membuat Anda semakin bersemangat. Dan tentunya lagu ini cocok ya untuk kita nikmati seperti pagi hari ini, karena tentunya bisa membangkitkan semangat kita, dan tentunya sampai dengan saat ini masih enak juga untuk dinikmati dari berbagai lintas generasi. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya sebelum kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca harian untuk hari ini, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Kami terima berita duka datang dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Kami sampaikan kembali informasi berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Berita duka ini ditujukan kepada Ondowafi Besar Tobati Injros Yohan Yanti Hamadi, Ondowafi Tebadik Krau Hans Hoa Ireu, Keluarga Besar Ireu, Keluarga Besar Hai, Keluarga Besar Hasor, Keluarga Besar Mano, Keluarga Besar Hamadi, semuanya kami sebutkan, seluruh keluarga besar yang ada di Tobati. Keluarga Besar Yowei, Keluarga Besar Sibi, Keluarga Besar Zoro, semuanya kami sebutkan yang ada di Kayu Pulau. Keluarga Besar Hanas Bay, Keluarga Besar Meroje, Keluarga Besar Sanyi, Keluarga Besar Drunyi, semuanya kami sebutkan yang ada di Engros. Keluarga Besar Makanuai di Kayu Batu, Keluarga Besar Doce, Keluarga Besar Hengga, kami sebutkan semua keluarga besar yang ada di Asei. Keluarga Besar Kaisepo, Keluarga Besar Mansnembra, Keluarga Besar Mandowen, kami sebutkan semuanya yang ada di Biak. Keluarga Pruto dan Pimahe di Lido PNJ, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 14:15 waktu Belanda di Delft, Belanda. Max Truar Ireu meninggal dalam usia 84 tahun pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 14:15 waktu Belanda di Delft, Belanda. Informasi pemakaman almarhum Max Truar Ireu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026. Pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 bertempat di kota Delft, Belanda. Demikian informasi berita duka ini kami sampaikan dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat pagi, selamat hari Selasa. Kami terus hadir mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami dan beragam informasi-informasi yang terupdate tentunya. Seperti satu informasi yang coba nanti disampaikan langsung bersama rekan reporter kami, ada Bung Ade Irfan yang kini tengah ada di seputaran Bandara Sentani ya. Kami langsung sapa di ujung telepon, ada rekan Irfan dalam laporan report on the spot untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Irfan.
1: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini? Halo?
1: Iya.
0: Iya. Baik ya?
1: Iya.
0: Iya, cuaca cerah di sana, Van?
1: Iya, iya. Nah, saat ini saya berada Bandara Sentani.
0: Oke, okay. Ini bisa diinformasikan juga sebelumnya untuk pendengar kita bahwa hari ini kita kedatangan ya Dewan Pengawas Direktur Utama LPP RRI dan juga jajaran direksi yang nanti agenda kegiatannya itu akan meresmikan gedung baru LPP RRI Jayapura. Bagaimana perkembangan situasi saat ini Irfan, langsung dari Bandara Sentani, silahkan laporan Anda.
1: Iya, terima kasih ya. Saat ini berada di Bandara Sentani. Pesawat yang dengan kedatangan Dewan Pengawas dari dan Direksi RRI telah tiba dan si RRI telah bersiap kedatangan para Dewan Pengawas dan Direk RRI dalam agenda UKWR menangkan pada 22 Juni. Saat ini saudara-saudara seluruh Tawati dan juga kader Jayapura sudah pintu ke Biro Bandara kedatangan para direksi di RRI. Cuaca saat ini juga di wilayah Tani di ini Rahma dan kita masih saat ini bang dari bandar pesawat di pintu pesawat Garbarata. Kita akan nunggu yang ini nanti seluruh karyawan ke Bandara Sentani.
0: Baik, informasi awal demikian ya rekan Irfan ya.
1: Demikian saya akan lanjut.
0: Baik,
1: dari Bandara Sentani.
0: Baik, terima kasih rekan Ade Irfan ya untuk laporan pandangan mata, report on the spot ya untuk kegiatan yang dilakukan pagi hari ini ya untuk menyambut kedatangan dari Dewan Pengawas Direktur Utama LPP RRI dan juga jajaran direksi yang nanti agenda kegiatannya ini akan meresmikan gedung baru LPP RRI Jayapura, rencananya akan diresmikan pada esok hari ya saudara pendengar, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, dan masih ada agenda kegiatan penting lainnya yang juga masih akan terus dilakukan, yaitu salah satunya ada kegiatan UKWR atau uji kompetensi wartawan radio yang diikuti oleh rekan-rekan reporter dan juga rekan-rekan penyiar Sekorwil 1 Papua yang juga nanti berlangsung selama 4 hari mulai hari esok ya, hari Rabu hingga hari Sabtu mendatang. Kita akan update lagi informasinya karena informasi awal tadi rekan Irfan sudah menyebutkan bahwa pesawat kedatangan yang membawa rombongan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI serta jajaran direksi LPP RRI ini sudah tiba ya, baru saja tiba. Kita akan menunggu, kita akan update informasi selanjutnya. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca seperti biasanya bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Informasi lengkapnya nanti dihadirkan sesaat lagi ya, tetapi memberikan Anda semangat untuk beraktivitas di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang lagi bete ya, bad mood atau apapun itu sebutannya. Semoga suasana hati semuanya senantiasa happy ya dan ceria demi menyambut hari yang baru ya, hari ini. Di awal-awal rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Kami akan segera update informasi perkiraan cuaca untuk Anda sebagai panduan juga untuk kita semuanya beraktivitas kembali di hari ini.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 8 pagi lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Papua secara umum dan untuk kita di kota Jayapura secara khusus.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, ada Mbak Windy. Halo, selamat pagi Mbak Windy.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Mbak hari ini?
2: Puji Tuhan,
0: baik. Silahkan Mbak Windy, update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Papua secara umum dan kita di kota Jayapura sepanjang hari ini mulai pagi hingga dini hari nanti. Silahkan informasi lengkapnya Mbak Windy.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Kota Jayapura. Bersama saya Windy, perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99%. Dan untuk arah angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hari ini, untuk siang hari di Kabupaten Sami, malam hari di Kabupaten Kerom, dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 8 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Kemudian kita beralih ke informasi pasang air laut. Diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik 2 kali, yaitu pada pukul 11.47 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter dan pada pukul 23.38 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter. Dan surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 17.04 waktu Indonesia Timur sedalam 0,6 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menuju bantaran sungai dan ke gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang yang terlalu. Ini juga tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @info.bmkg.papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Mbak Windy untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Mbak Windy. Selamat pagi.
2: Baik, selamat bertugas dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya sama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, dan kita akan segera update kembali informasi terkait kedatangan Dewan Pengawas, kemudian Direktur Utama LPP RRI dan jajaran direksi yang baru saja tiba di kota Jayapura. Kami akan hadirkan laporannya untuk Anda, report on the spot bersama rekan Ade Irfan. Sesaat lagi tetap setia bersama kami di sini Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi punyanya Kakak Epo The Fenomeno featuring Om Chon SB terbawa dengan waktu, dan saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami sudah terhubung kembali untuk kita dengarkan bersama report on the spot langsung dari Bandara Sentani bersama rekan Ade Irfan. Halo, selamat pagi Irfan. Iya, bagaimana situasi terkini, perkembangan saat ini? Apakah sudah tiba, sudah bertemu, atau seperti apa kondisi di Bandara Sentani? Silahkan Irfan.
1: Ya, tadi ini tiba di Bandara Sentani saat ini. Kepala Sentani telah memakai selamat datang di CM kunjungan kerja dengan CRRI anggota dewas, anggota dewas penderiman but sempat di dahulu rektor utama ini tidak semua Direktur LP Markus Heru, Direktur Fauzan, saat ini melakukan peresmian LP yang tempat dampak gempa dahulu, saat ini baru bangun dan peresmian gedung Jepura. Sekaligus menggelar konferensi wartawan yang bakal berlangsung 22 Juli 26. Saat ini seluruh direktur dan dewas karyawan RRI ada di DP Rumban baris belum melanjutkan jalanan lagi menuju tempat menginap dan juga beberapa wilayah dalam ujung di Jayapura saat ini. Ma.
0: Iya. Halo Irfan.
1: Halo.
0: Iya. Iya. Bisa digambarkan suasana di sana, Van?
1: Sementara saat ini di VIP Rumban ini juga masih tergolong serta beberapa jenis pemberangkatan melalui sini sampai ke beberapa tamu dari instansi lain yang akan melalui tadi sekarang. Situasi di bandara pantau dan lancar dan telah kembali pagi ini dengan cuaca tentunya pagi
0: nama. Baik, agenda kegiatannya setelah tiba di Kota Jayapura selanjutnya seperti apa, rekan Irfan, untuk agenda kegiatan dari Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan juga seluruh jajaran Direksi LPP RRI?
1: Ya, saat di mana saat ini melakukan kunjungan dan juga di tempat-tempat rekreasi di wilayah Bentani. Itu tempat penginapan dan berisik dan melanjutkan hari Juli
0: Baik, jadi mungkin sarapan pagi dulu ya, mengunjungi beberapa tempat-tempat yang bagus di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, karena rencananya juga nanti akan ada pertemuan ya untuk seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jayapura siang nanti. Baik. Iya, rekan Irfan, nanti kita update lagi ya informasi dari Bandara Sentani. Kemudian kita juga nanti tunggu apakah rombongan sudah bergerak atau masih stay di sana. Kami akan segera tunggu kembali update informasi dari Anda, Irfan. Terima kasih Rekan Irman, iya, terima kasih untuk report on the spot-nya langsung dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Rekan Irfan yang bertugas di sana sudah mengupdate ya informasi terkini terkait kedatangan Dewan Pengawas, kemudian Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo dan seluruh jajaran direksi yang dijadwalkan akan meresmikan ya gedung baru LPP RRI Jayapura pada esok hari, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, dan kegiatan lain juga masih akan berlanjut, termasuk juga ada gelaran kegiatan uji kompetensi wartawan.

kualitas terpercaya dan semakin dekat dengan masyarakat. Kita tunggu nanti kedatangannya ya di kantor LPPR RI Jayapura. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah memulai kembali segala aktivitasnya pagi hari

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari

0: iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Waktu terus berlalu. Sudah pukul 8 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda, dan tentunya selamat datang di Kota Jayapura kepada Dewan Pengawas Direktur Utama LPP RRI serta seluruh jajaran direksi LPP RRI yang sudah tiba hari ini di Kota Jayapura ya. Kehormatan sekali lagi ya untuk kami semua, dan jadi penyemangat juga bagi kami semuanya yang ada di RRI Jayapura. Semoga setiap agenda kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari nanti berjalan dengan lancar, membawa semangat baru, bisa mempererat sinergi, serta yang terpenting juga ini semakin memperkuat komitmen kita semuanya dalam menghadirkan layanan RRI yang semakin dicintai oleh masyarakat. Selamat datang di bumi cendrawasih kami tercinta. Semoga kesan baik langsung bisa dilihat, langsung bisa dirasakan, dan selama beberapa hari nanti semoga betah di Kota Jayapura, di bumi cendrawasih kami tercinta. Pukul 8 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kita akan jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dalam gelaran program acara Aktualiti Papua. Beragam informasi nanti akan dihadirkan, yang tentu saja ragam informasinya kami lansir, kami hadirkan untuk Anda dari portal berita resmi kami. Pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus setia menemani Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura Pagi edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 8 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami. Mau itu Anda yang sementara lagi berkendara atau Anda para ibu rumah tangga, juga rekan-rekan remaja putri yang mungkin juga lagi beres-beres di rumah ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Besar harapan kami seluruh rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu-lagu hiburan pilihan terbaik juga masih akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita. Semoga bisa senantiasa berkesan, meninggalkan kesan yang begitu berarti di hati Anda, pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Satu persembahan lagu sudah kita dengarkan dari punyanya Farid Harja. Siapa yang tidak kenal sama lagu yang begitu populer di era 80-an? Mbak Rahma sengaja ngasih untuk Anda semuanya pagi hari ini, biar juga bisa sekedar ya bernostalgia, sekaligus juga kita jadi ingat ya sama karakter dari seorang penyanyi bernama Farid Harja yang dikenal begitu kreatif ya dalam memadukan musik. Kemudian lagu-lagunya juga begitu populer, Bercinta di Udara, 1, 2, 3, Romantika di Amor, dan lagu-lagu ini masih sering diputar ya di radio-radio, termasuk tentunya di Radio Republik Indonesia, khususnya lagi di Kota Jayapura. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, memulai kembali segala aktivitas Anda, kami akan terus update juga beragam informasi untuk Anda yang nanti dihadirkan kami lansir dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan lingkungan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih terus setia tentu menemani Anda di suasana pagi hari ini di Depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi. Sampai nanti tugas kami berlanjut di Depart yang kedua, sejam kebersamaan kita nanti di Depart yang kedua hingga nanti pukul 11 siang ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya dan selamat memulai kembali segala rutinitas Anda di pagi yang begitu cerah, cuaca bersahabat ya. Pastinya segala aktivitas yang dilakukan semoga bisa berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Tetapi lagu yang barusan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari punyanya grup band Raja ya, dengan judul Manusia Biasa. Jadi mengingatkan kita juga bahwa sebaik-baik apapun kita berencana, kembali yang menentukan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan setiap dari kita, setiap manusia ini, kita tidak pernah luput ya, yang namanya tidak pernah luput dari kekurangan lah, kesalahan lah, keterbatasan lah ya. Jadi mari sama-sama kita terus belajar untuk saling memahami, untuk saling menghargai, dan yang terpenting juga saling memaafkan ya. Semoga kita terus tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik setiap hari, sebab kesempurnaan bukanlah tujuan ya, tetapi bagaimana kita menjalani setiap proses untuk bertumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.

Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 50 menit kita tinggalkan dari pukul 8 pagi. Jadi pengingat juga, kalau tidak bisa menepati janji, ya sudah, jangan berjanji ya. Tapi kami ingatkan Anda pula, untuk yang sudah berjanji, jangan lupa ditepati janjinya, apalagi janji ketemu siapa, Mbak Rahma, klien. Itu penting ya, karena tentunya mencerminkan bagaimana kita punya tanggung jawab, bagaimana kita punya integritas, dan bagaimana kita punya rasa hormat kepada orang lain. Jadi mengingatkan Anda yang punya janji ketemu klien, ya sudah pukul 8 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, janjinya jam berapa harus segera ditepati. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami coba update informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Sebelum nanti kita akan merilai warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ini terkait dengan gelaran nobar alias nonton bareng Piala Dunia, tepatnya laga final yang sudah berlangsung kemarin ya, dan ini mengingatkan juga bahwa dari hasil nobar yang sudah dilakukan, ini ada pesan kebangsaan yang disuarakan oleh Wali Kota Jayapura Bapak Abisai Rolo ya, yang mana ketika gelaran acara nobar alias nonton bareng ini usai dilakukan, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo ini mengapresiasi juga bahwa perhelatan Piala Dunia tidak bisa dipungkiri menghadirkan semangat kebersamaan juga ya di tengah-tengah masyarakat kita di Kota Jayapura, dan ini berlangsung luar biasa euforia Piala Dunia di Papua, khususnya di kota kita, Kota Jayapura, ini sangat luar biasa, banyak sekali ya masyarakat kita yang memberikan dukungan kepada negara-negara peserta Piala Dunia, dan kami juga RRI turut ya menghadirkan laporan pandangan mata jalannya gelaran semua pertandingan ya sampai laga final yang berlangsung kemarin, dan pada akhirnya Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Dan pesan kebangsaan ini mengingatkan kita juga, saudara pendengar, bahwa sudah berakhir ya Piala Dunia, menjadi momentum bagi masyarakat kita juga untuk kembali menunjukkan kecintaan kita kepada negeri kita tercinta Indonesia dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sudah cukup euforia Piala Dunianya, kita sudah cukup mendukung negara-negara peserta Piala Dunia, sekarang Piala Dunianya sudah selesai dan kita akan memasuki perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Wali Kota Jayapura Abisai Rolo ini mengajak kita seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk kembali mengibarkan bendera merah putih. Kalau masih ada bendera negara-negara peserta Piala Dunia karena gelaran Piala Dunia sudah usai, segera sebaiknya diturunkan, dan mari ya kita bersiap untuk menyambut kemeriahan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bisa ya, yang memiliki dan membawa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, kata Wali Kota Jayapura, maka bendera-bendera itu ya kemudian sudah harus digantikan ya. Maka kalau kita punya bendera negara-negara peserta Piala Dunia, berarti kita juga harus punya bendera Indonesia ya, harus kita miliki juga bendera negara kita Indonesia, karena kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Justru itu ya saudara pendengar, momentumnya sudah dekat, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus dong ya pastinya menunjukkan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dirinya berharap bahwa kita masyarakat, seluruh instansi pemerintah termasuk juga para pelaku usaha serta berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura, mari sama-sama ya kita ikut memasang bendera merah putih selama peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan, tentu kami lansir dari portal berita resmi kami, saudara pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id, silahkan Anda bisa kunjungi portal berita resmi kami, dan sekaligus juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui radio streamingnya.

0: Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Katanya sih dunia boleh tertawa karena kita bahagia ya. Sebahagia kami seluruh keluarga besar LPP RRI Jayapura yang kedatangan ya Dewan Pengawas Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo dan juga jajaran direksi dari LPP RRI. Ya, selamat datang di Bumi Cendrawasih Kota Jayapura. Begitu bahagianya kami begitu mendapatkan kabar sudah tiba dengan selamat ya. Semoga kunjungan kali ini, agenda-agenda kegiatan di Kota Jayapura bisa dijalani dengan sebaik mungkin. Kunjungannya yang dilakukan selama beberapa hari ini ya meninggalkan apa ya? Mbak Rahma apa dong? Ya, kesan yang baik lah ya, serta menjadi momentum pastinya untuk kita semuanya mempererat kebersamaan, dan yang terpenting juga semoga bisa meningkatkan kualitas pelayanan lembaga penyiaran publik LPP RRI khususnya di Kota Jayapura kepada masyarakat Kota Jayapura tercinta. Selamat datang ya sekali lagi di Kota Jayapura. Pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Indah persahabatan tak pernah hilang di memori ini.
0: Dan saudara pendengar, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak.